0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
3: Kenapa emang?
2: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
3: Oh gitu. Cukup deh. Aku ikut seneng ya.
2: Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sosok liburan. Emang dia duit dari mana?
4: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.
0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Spada, selamat pagi teman-teman.

Coba bayangkan, kalau manusia punya satu jantung, ternyata ada hewan yang punya tiga jantung sekaligus. Yap, dia adalah gurita. Dua jantung gurita bertugas mengalirkan darah menuju insang, sementara satu jantung lainnya memompa darah ke seluruh tubuh. Dan bukan cuma itu, darah gurita ternyata berwarna kebiruan. Hal ini karena gurita menggunakan protein bernama hemosianin untuk membantu membawa oksigen. Tapi ada fakta yang lebih unik lagi. Saat gurita berenang, jantung yang memompa darah ke seluruh tubuhnya justru berhenti berdetak sementara. Makanya, gurita lebih sering memilih merayap di dasar laut daripada berenang terus-menerus. Tiga jantung, darah biru, dan cara bergerak yang unik. Laut memang penuh dengan makhluk yang bikin kita geleng-geleng kepala.

96,7 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Buat yang lagi di jalan, kendaraan lagi sepi. Emang ini libur sih teman Pro 2 ya. Hari Sabtu tuh weekend, jadi ya gak banyak kendaraan yang bakalan lewat di jalanan kota Serang dan sekitarnya. Tapi jangan sampai membuat kamu gelap mata ya, karena jalanan pada sepi, alhasil kamu bawa kendaraannya laju atau balap-balap teman Pro 2. Jangan ya, kira takutnya malah ya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah oleh teman Pro 2 semua. Nah buat teman Pro 2 yang suka atau yang hobi makan makanan yang pedes, memang rata-rata orang Indonesia itu suka banget makan makanan yang pedes, apalagi buat mereka yang berasal dari daerah timur Indonesia. Ya kalau nggak makan pedes tuh kayaknya ada yang kurang gitu teman Pro 2 ya. Tapi ternyata ada cara untuk bisa menghilangkan rasa pedas pada lidah selain menggunakan air minum. Nah jadi ternyata teman Pro 2, dimana kalau mulut kamu itu terasa pedas, air putih bukan pilihan yang paling efektif untuk meredakannya. Karena capsaicin ini apa ya, kayak senyawa yang terdapat pada cabai yang membuat makanan tuh jadi pedes, itu karena capsaicin ini teman Pro 2 ya. Dan ternyata capsaicin ini tidak mudah larut dalam air sehingga rasa terbakar di lidah itu tetap terasa. Penelitian yang dipublikasikan melalui PubMed menemukan susu. Ya, ternyata susu rendah lemak atau susu utuh termasuk pilihan yang lebih efektif untuk mengurangi rasa pedas. Protein susu, terutama kasein, dapat membantu mengikat capsaicin sehingga rasa terbakar menjadi berkurang. Jadi buat kamu yang bakalan makan makanan pedas yang lagi booming itu, ada itu gacoan teman Pro 2 ya. Jadi sekalian deh buat kamu yang mungkin weekend ini atau malam minggu nanti pengen makan di sana, pesannya jangan air putih, susu teman Pro 2 ya. Karena kalau makan mie gacoan apalagi yang levelnya tinggi tuh, minumnya susu supaya nggak kebakar lidah kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: udah bikin heboh sekosan.
1: Rik, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proud FM. Proud FM.
1: Teman terbaik kamu, Proud FM. 92,1 Proud FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: aja biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bu, air mineralnya 2 ya.
3: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
2: Boleh bu.
3: Ini ya mas.
2: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
4: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
2: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
4: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
2: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
4: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
2: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
3: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
2: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
5: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

96,7 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Terima kasih yang masih terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong di kesempatan pada pagi hari ini. Dan saya punya informasi terakhir di tahun Pro 2 untuk hari ini tentang putaran pertama Bintang Radio Indonesia yang sudah sukses diselenggarakan via online ya. Dimana alhasil mendapatkan 10 finalis untuk maju di babak atau di putaran kedua, dimana akan diselenggarakan di hari Selasa tanggal 15 September. Jadi buat kamu yang pengen menyaksikan siapa yang bakalan terpilih menjadi bintang radio untuk Kota Sorong, untuk Provinsi Papua Barat Daya, yang dimana akan setelahnya berlomba lagi, seleksi lagi teman Pro 2 untuk Korwil ya, untuk tingkat Korwil, dimana kita akan bersaing dengan Fak sama Manokwari teman Pro 2. Jadi dukung nih teman Pro 2 tanggal 15 September hari Selasa jam 4 sore. Jadi buat kamu yang gak ngapa-ngapain, mungkin juga kenal atau bahkan deket sama finalis yang ada di putaran kedua nantinya, ada 5 cewek dan 5 cowok teman Pro 2 ya, yang lolos ke babak grand final putaran kedua Bintang Radio. Kalian boleh datang teman Pro 2 langsung di kantor RRI Sorong, karena acaranya mulai di jam 4 sore. So terima kasih banyak buat teman Pro 2 semua yang terus mendengarkan RRI Pro 2 FM Sorong. Rama pamit deh, terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat ya.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu kak. Ku marah kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kau parkir jangan sembarangan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pradua. Ya, setelah tadi teman Pradua sudah ditemani oleh Rama dari jam 5 subuh sampai dengan jam 11 siang. Saya setidaknya menemani kamu ya sampai tuntas nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat berakhir pekan untuk teman Pradua di hari ini, Sabtu tanggal 12 September 2026 ya. Ada berbagai program acara yang bakal saya bagikan nih untuk teman Pradua ya di siang hari ini hingga sore nanti. Informasi dan juga hiburan yang saya pilihkan dan juga udah disiapin sampai MD kita, lagu-lagu keren yang bakal kamu dengar di siang hingga sore nanti teman Pradua. Kalau misalnya kamu punya informasi menarik pengen berbagi, boleh di 0821-991-47873. Atau misalnya kamu pengen mengucapin selamat ulang tahun untuk RRI, boleh ya. Kemarin karena RRI baru saja merayakan hari jadinya yang ke-81 di tanggal 11 September kemarin, jadi hari ini kamu masih boleh berikan ucapan ya, juga harapan-harapan, komen-komen aja di sini, di media sosialnya RRI juga boleh, atau di WhatsApp-nya Pro2, kebetulan saya pas lagi on air siang hari ini ya. Oke, selamat siang semuanya untuk yang lagi mendengarkan atau yang sudah bergabung dari subuh-subuh tadi dari jam 5 sampai dengan jam 11 siang. Terima kasih yang lagi di rumah, yang lagi on the way, lagi di mana aja, lagi di tempat aktivitas. Sukses dan semangat terus ya bersama Pro2 FM siang hari ini. Saya yakin dan percaya bakalan banyak hiburan, banyak informasi yang bakal saya bagikan untuk kamu.

teman Pro 2. Jangan lupa sudah pukul 11.13 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan di Pro 2 Hitlist ya. Silakan yang mau request boleh aja 0821-991-47873. Langsung aja di nomor WhatsApp kita yang mau request, mau salam-salam boleh, nanti saya bacakan. Kebetulan siang ini kita di Pro 2 Hitlist ya. Jadi boleh request salam-salam sampai di jam 12 nanti. Seperti biasa kita punya info kuliner dan UMKM. Kemudian ada berita-berita olahraga lewat Pro 2 Sport di jam 1 siang nanti ya, atau jam 13. Juga ada lagu-lagu hiburan Indonesia di jam 14 ya. Juga jam 15 lagu-lagu mancanegara. Pasti diselingi dengan informasi-informasi juga. Sore ceria ya, akan hadir di pukul 16.00. Cuman hari ini narasumber kita di apa ya, dia pending ya karena ada acara dadakan, jadi gak bisa hadir sebentar sore. Jadi hadirnya bisa Senin ya. It's okay, kita bakal berbagi informasi aja nanti di sore hari ya. Dan saya closing nanti di jam 18, bakal rolling lagi sama teman-teman yang akan bertugas. Ada Eka nanti sebentar ya, ntar malam akan menemani kamu di malam minggu ya. Malam minggu yang mau bergabung sama Projo juga boleh. Nanti sebentar tuh ada programnya Pro 1 kebetulan live ya di Kekok, di gedung Kekok RRI Sorong, yaitu Ruang Rindu. Bakalan ada karaoke-karaokean dan lain sebagainya. Wah, temu kangen semuanya nih ya. Bolehlah yang mau bergabung boleh 0821-991-47873. Mau salam-salam, mau request juga boleh. So kalau kamu pengen kasih ucapan-ucapan, salam-salam boleh ya. Ucapan-ucapan juga request boleh. Saya tunggu sampai di jam 12 siang nantinya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Dolphin untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Sampai siang di Prodo FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Sampai siang di Prodo FM.

0: di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman
3: Tika.
1: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.

Iya teman, perdua hari ini tanggal 12 September ya. Dan yang pasti setiap tanggal 12 September itu Indonesia memperingati Hari Purnawirawan, yang juga menjadi hari lahir Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan juga Polri atau PPABRI. Nah, peringatan ini menjadi momentum untuk memberikan penghormatan dan juga apresiasi kepada para purnawirawan yang telah mengabdikan tenaga, pikiran, dan hidupnya untuk bangsa dan negara pastinya. Nah, PPABRI sendiri memiliki sejarah panjang ya. Cikal bakal organisasi ini bermula dari berbagai organisasi yang menghimpun para pensiunan Angkatan Perang Republik Indonesia ya. Jadi melalui itu tahun 1964 ya, melalui Kongres Nasional ketiga di Lembang, Bandung, organisasi tersebut mengalami perubahan dan ditetapkan menjadi Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau PPABRI. Jadi PPABRI singkatannya itu ya. Nah, jadi kenapa diperingati ya? Karena memang hari ini tanggal 12 ya, 12 September, peringatan Hari Purnawirawan ini bukan sekedar mengenang perjalanan sebuah organisasi ya. Lebih dari itu teman Pradua, di mana momentum ini menjadi pengingat bahwa pengabdian kepada bangsa tidak selalu berhenti ketika seseorang memasuki masa purna tugas, teman Pradua ya. Nah, jadi pada tahun 2026 ini PPABRI sendiri memasuki usia ke-67 tahun ya. Jadi menjelang peringatan tersebut, PPABRI kembali menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara, antara lain melalui upaya menjaga persatuan, kondusivitas ya, kondusivitas dan juga keluhan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nah, teman Pradua ya, jadi bagi generasi muda Hari Purnawirawan itu bisa menjadi momentum ya untuk belajar menghargai sejarah dan jasa para pendahulu. Jadi perjuangan membangun bangsa ini bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga menantang bagaimana setiap generasi ini meneruskan nilai persatuan, tanggung jawab, dan juga kecintaan kepada Indonesia.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang

Sudah jam 12.07 menit waktu Indonesia Timur, semakin siang dan semakin panas di luar sana ya teman Pro 2 ya. Oke, setelah tadi kita sudah menghibur teman Pro 2 dengan hiburan lagu-lagu siang di Pro 2 Hitlist, saatnya saya akan berbagi informasi seputar kuliner di ruang dengar teman Pro 2. Kalau misalnya kamu punya tambahan, ada resep-resep kah yang mau dibagikan, atau masakan-masakan andalan keluarga, boleh dong resepnya dibagikan ya, nanti akan saya bacakan nih ya teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk.
2: Bapak
4: makan apa? Rambo tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
3: Iya, ayo.
5: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
5: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama.
6: Hey.
3: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Eh, mana?
5: Makan sate seafood.
1: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Hah? Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Hah?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Terbaik.

0: Sampai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai Siang.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Radua, saya masih menemani teman Radua di info kuliner ya. Jadi kalau tiap hari kita info kuliner tentang makanan-makanan yang sebenarnya sih harus kita info lagi, makanan-makanan sehat yang memang saat ini harus banyak kita konsumsi ketimbang makanan-makanan yang bukan menyakitkan sih, bukan bikin kita sakit ya, tapi banyak lemaknya, tidak harus banyak dikonsumsi kalau menurut anjuran dokter seperti itu. Nah, ada makanan-makanan yang memang harus dibiasakan ya, dari sekarang yang tidak terbiasa makan makanan seperti ini harus dibiasakan supaya misalnya jika hari tua nanti kita tidak diharuskan untuk terlalu banyak mengkonsumsi misalnya nasi atau makanan-makanan yang mengandung lemak, kita sudah terbiasa makan makanan yang seperti ubi-ubian ya. Nah, banyak yang bilang, aduh saya terlalu bisa makan ubi, aduh ubi itu sebenarnya enak teman berdua ya. Cuman ayah tergantung kita saja, kalau kau belum coba jangan kau bilang enak, itu pasti enak ubi ya. Apalagi kalau ubi itu kan bisa diolah ya, bisa dikukus, bisa digoreng, bisa dibikin kue segala macam ya.

Teman kedua ya, kalau dulu ubi itu sering dianggap, kita ngomongin tentang ubi ya, ubi itu sering dianggap sebagai makanan sederhana yang identik dengan masyarakat kampung dan menjadi pilihan pangan sehari-hari. Banyak yang tidak, lidahnya tidak terbiasa dengan ubi ya. Sederhana dalam tampilan tetapi mengenyangkan dan mudah ditemukan. Jadi ubi ini menjadi salah satu makanan tradisional yang kerap dipandang sebelah mata di tengah popularitas makanan modern saat ini ya. Kita lihat sekarang banyak ya teman Pro 2, pandangan-pandangan yang dulu kami bilang makanan ubi tuh makanan kampung lah segala macam. Sekarang tuh mindsetnya sudah berubah ya. Jadi ubi dikukus ini bisa kembali populer, terutama di kalangan anak muda yang semakin memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat teman Pro 2 ya.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi ya. Tadi kita ngomongin tentang ubi di info kuliner. Karena memang ubi itu adalah alternatif kalau misalnya kamu lagi tidak pengen makan nasi, kamu lagi ingin diet dari nasi, kamu boleh mencoba ubi ya. Nah, apalagi sekarang ubi itu di sebagai makanan yang bisa diolah dengan berbagai versi di kafe-kafe gitu kan. Ada keripik, ada cake dari ubi, ada snack dari ubi, segala macam ya. Kalau dulu kan ubi itu dianggap sebagai makanan sederhana yang identik dengan masyarakat kampung dan menjadi pilihan pangan sehari-hari. Artinya sederhana dalam tampilan, tetapi jangan salah, dia itu mengenyangkan dan mudah ditemukan. Dan teman-teman juga, ubi ini menjadi

pernah dua ya, kalau orang bilang ubi itu adalah makanan kampung, kamu jangan salah ya. Tadi kita bahas tentang ubi ya. Jangan salah ya, karena apa ya, sekarang itu sudah berubah. Ubi itu, ubi kukus itu justru kembali populer, terutama di kalangan anak muda yang semakin memperhatikan pola makan dan gaya hidup sehat. Diolah tanpa banyak tambahan gula atau minyak ya, ubi kukus ini dinilai praktis dan bisa menjadi pilihan sumber karbohidrat serta serat dalam menu sehari-hari. Nah, sekarang ini banyak orang mulai mengurangi makanan ultra proses dan memperbanyak serat ya. Jadi umbi-umbian yang dulu terlupakan tiba-tiba kembali relevan. Bukan karena sedang tren, melainkan karena tubuh kita ini memang membutuhkannya ya. Kalau dulu ubi kukus identik dengan sarapan di rumah, sekarang hadir di kafe, di gerai Grab and hingga apa rak pendingin minimarket, ada semuanya. Jadi makanannya itu tetap sederhana, yang berubah adalah cara penyajiannya. Padahal Indonesia memang sejak lama adalah negeri umbi-umbian ya, kita tahu dari Sabang sampai Merauke setiap daerah punya hasil buminya sendiri ya, terdiri dari ada ubi jalar, singkong, talas, apa kita bilang gembili ya kan, ubi Garut, ganyong dan sukun. Nah, sebagian bahkan pernah menjadi makanan pokok masyarakat sebelum beras mendominasi. Benar ya, kalau dulu tuh banyak keluarga bercita-cita bisa makan nasi setiap hari ya. Nah, sekarang sebagian anak muda justru mengganti nasi dengan ubi ya, bukan karena kekurangan tetapi karena gaya hidup ya. Jadi sejarah kadang memang berputar ya, dengan cara yang tidak kita duga, teman padua ya. Nah, fenomena ini juga melahirkan peluang baru ya. Jadi semakin banyak usaha yang khusus menjual makanan kukus, ada juga yang fokus pada ubi, ada yang menjual jagung rebus premium, ada pula yang menggabungkan umbi-umbian dengan susu, madu atau yogurt, dan makanan lama dikemas dengan selera zaman sekarang. Keren, lebih enak. Ada namanya ubi madu, itu enak sekali ya. Ubi madu itu paling enak. Terus saya suka yang kalau ubi itu saya suka petatas yang kuning tuh. Aduh, itu kalau direbus enak manisnya. Itu dia manis, bukan manis buatan sih, bukan manis gula, tambahan gula atau apa. Tapi emang dari aslinya itu manis sekali ya. Atau ubi ungu itu juga enak ya. Kalau keladi itu saya cuma suka digoreng, kalau dikukus ya suka sih. Tapi kalau singkong atau kasbi itu enak dikukus, digoreng juga enak. Ya. Tapi kalau keladi itu saya entahlah kurang suka kalau dikukus, tapi kalau digoreng enak sih. Kalau yang lainnya kukus aman-aman aja ya. Nah, jadi itulah yang sedang terjadi saat ini ya. Ubi tidak berubah menjadi makanan modern ya. Kitalah yang akhirnya harus belajar melihatnya dengan cara yang baru dan bisa jadi masa depan pangan Indonesia. Bukan selalu tentang menemukan makanan baru, melainkan kembali mengenali apa yang sejak dulu kita punya, sudah kita punya gitu ya. Jadi kalau disuruh memilih, kamu tim ubi, singkong, talas atau jagung kukus? Semuanya kali ya. Semuanya enak, sehat lagi makanannya.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Iya, teman Prodia, kita di Prodia Sport ya. Saya informasi saya hadirkan informasi-informasi olahraga di siang hari ini ya. Teman Prodia, Persipura Jayapura siap mengawali langkahnya di kompetisi Liga 2 musim ini dengan melakoni laga perdana yang sengit melawan Barito Putra ya hari ini Sabtu 12 September 2026, dan pertandingan ini menjadi ujian krusial bagi skuad Mutiara Hitam untuk membuktikan kesiapan tim sekaligus mengamankan 3 poin pertama di tandang. Head coach Persipura Jayapura Andi Ramawi menegaskan bahwa seluruh anak asuhnya berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal menjelang laga pembuka ini. Persiapan matang telah dilakukan selama masa pramusim guna mengasah taktik serta membangun chemistry antar pemain senior dan muda pastinya. Nah, teman Pradua, kondisi skuad Andi Ramawi memastikan para pemain inti siap diturunkan tanpa kendala cedera, berarti termasuk deretan pemain kunci yang menjadi pilar strategi tim. Kemudian fokus taktis di mana lini pertahanan dan transisi cepat menjadi fokus utama pelatih untuk meredam potensi ancaman dari serangan balik cepat Barito Putra. Dan juga mental bertanding ya, di mana pelatih menekankan pentingnya menjaga konsentrasi penuh sejak menit awal ya, dan tidak meremehkan kekuatan lawan yang memiliki kedalaman skuad solid.

82 dukungan penuh dari para supporter di stadion diharapkan menjadi amunisi tambahan bagi Persipura untuk tampil menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Laga ini diprediksi berjalan ketat dan menjadi indikator awal ketajaman Mutiara Hitam dalam mengarungi persaingan ketat Liga 2.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Permisi, Kun.
5: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
5: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
5: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
5: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM. Sampai kamu.

Iya, teman berdua ya. Kalau tadi dari lokal kita langsung ke sepak bola dunia ya teman berdua, di mana Real Madrid mengamankan kemenangan 2-1 atas Inter Milan dalam pertandingan Liga Champions di Stadion Santiago Bernabeu ya hari Rabu kemarin ya tanggal 9 September dini hari, di mana dua gol Madrid lahir pada babak pertama, sementara Inter hanya mampu memperkecil ketertinggalan setelah turun minum. Kesalahan di lini belakang membuat Inter kesulitan mengembangkan permainan, dan pada menit ke-14 Madrid berhasil merebut bola dari tekanan di dekat kotak penalti Inter, yaitu Brahim Diaz yang kemudian memberikan umpan kepada Kylian Mbappe yang langsung melepaskan tembakan dan membawa Madrid unggul. Madrid kembali mendapat keuntungan dari kesalahan pemain Inter beberapa menit kemudian. Upaya Josep Martinez memainkan bola dari belakang justru berujung kehilangan penguasaan. Federico Valverde memanfaatkan situasi tersebut dan membuat Madrid memimpin 2-0 sebelum jeda. Teman-teman dua, Inter baru mendapatkan gol pada menit ke-77 melalui Carlos Augusto setelah memanfaatkan umpan silang Lautaro Martinez. Setelah itu Inter terus mencari gol penyama kedudukan, tetapi pertahanan Madrid mampu bertahan hingga pertandingan berakhir dengan skor 2-1.

Sementara itu teman Pro 2 Manchester United mengawali perjalanan mereka di Liga Champions dengan hasil meyakinkan, di mana bermain di Old Trafford hari Jumat dini hari kemarin waktu Indonesia. Setan Merah menang 4-0 atas Sabah dari Azerbaijan yang baru pertama kali tampil di kompetisi tersebut. 3 gol sudah tercipta sebelum turun minum, di mana Mateus Kunha membuka keunggulan pada menit ke-27 setelah menerima umpan Patrick Dorgu. Bruno Fernandes kemudian menggandakan skor melalui kerjasama apik para pemain United sebelum Benjamin Sesko mencetak gol ketiga menjelang jeda. Permainan United menurun pada babak kedua, tetapi mereka tetap mampu menambah satu gol. Lisandro Martinez mencatatkan namanya di papan skor setelah terjadi kemelut di depan gawang dari situasi sepak pojok. Sabah sebenarnya sempat memiliki peluang, namun penyelesaian mereka tidak mampu mengancam serius gawang tuan rumah. Kemenangan tim ini memberi United awal positif di Liga Champions setelah 3 musim absen. Pelatih Michael Carrick yang juga memanfaatkan keunggulan besar untuk melakukan pergantian pemain sebagai persiapan menghadapi derby Manchester pada akhir pekan. Meski menang besar, hasil tersebut belum sepenuhnya menghapus perhatian terhadap penampilan United di awal musim Liga Inggris.

Apakah kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, beragam informasi olahraga dalam Pro 2 Sport sudah saya hadirkan. Ada berapa, tadi ada berapa informasi Pro 2 Sport yang saya hadirkan nih ya. Salah satunya adalah Persipura yang siap tempur, di mana Andri Ramawi targetkan poin penuh lawan Barito. Dia udah main tadi dini hari ya. Kemudian Manchester United yang menghancurkan Sabah dengan 4-0 di Liga Champions. Dan juga ada Inter Milan yang tumbang setelah lakukan dua kesalahan fatal. Nah, nanti kan kembali Pro 2 Sport di esok hari, jamnya sama 13.00 atau jam 1 siang tentunya, dengan beragam informasi olahraga yang terbaru yang selalu kami hadirkan untuk teman Pro 2. Selamat siang dan tetap aja stay terus di Sulawesi 6.7, teman terbaik kamu ya. Nanti saya akan temui kamu lagi di jam 14, jam 2 siang. Boleh request, boleh salam-salam nanti di jam 2 siang di akhir pekan. Dan boleh kasih harapan kamu RRI kedepannya seperti apa, saran dan kritik boleh langsung aja. Karena ini kita masih momennya ya, masih suasana hari ulang tahun RRI yang ke-81 yang kemarin baru aja kita lewati. Oke, saya buka di media sosialnya Pro 2 juga bisa ya, atau di WhatsApp-nya Pro 2, typing aja ke sini 0821 9914 7873.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Eh Don, ada cewek cantik tuh.
3: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
4: Cakep.
3: Ini batik ya si Palembang.
4: Cakep.
3: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
5: Apaan sih? Gak sopan banget.
3: Kalau marah, tambah cantik. Ey.
6: Doni.
3: Bu Nurul.
6: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
7: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
6: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
7: Apa?
6: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
3: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
0: Produk FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produk FM.
8: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
9: Mas Esteler.
8: Oh iya, Mbak.
9: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
8: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
9: Kok enggak bisa?
8: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
9: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
8: Kenapa gitu, Mbak?
9: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, saya masih menemani kamu siang hari ini ya. Kalau jam 2 tuh hiburan lagu-lagu. Kamu bisa request, bisa salam-salam ya. Terima kasih buat yang masih setia. Mohon maaf ya, tadi saya habis dari depan ya. Makanya baru call lagi. Oke, kita sudah di menit ke-33 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Kalau tadi di jam 1 atau jam 13, saya sudah berbagi informasi olahraga lewat Pro2 Sport. Nah, itu dia. Sekarang kamu bisa nikmati lagu-lagu requestan kamu. Sudah ada yang masuk 082199147873. Aku mau baca dulu yang udah masuk ya. Dari mana nih? Oke. Halo Pro2, halo juga aku Rizal. Halo Rizal, lagi on the way ya. Mau request lagu dong ya, Bad Romance dengan dari Lady Gaga. Lagu itu udah lama sekali gak saya denger ya. Gimana kalau siang ini kita denger Bad Romance yang di request oleh Rizal. By the way, Rizal, thank you ya. Kemarin sudah hadir di Pro2 ngobrol-ngobrol bareng Eka, ya kan? Thank you, seru sekali. Oh ya, ada linknya, nanti aku kasih linknya ya buat kamu ya. Oke, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan Pro2 FM. Sorry ya, saya baru baca nih tadi dari siang ya. Oh maaf, baru sempat saya baca ya. Dari jam 12 tadi, but it's okay. Terima kasih Rizal sekali lagi. Salam buat komunitasnya semuanya. Terus kalau suka mendengarkan Pro2, boleh dong, karena ini kan masih dalam suasana Hari Bakti Radio atau ulang tahun radio yang ke-81 yang baru saja kemarin kita rayakan atau kita peringati bersama ya. Jadi boleh dong, langsung aja harapannya RRI ke depan seperti apa. Terus juga mungkin ada saran dan kritika buat penyiar-penyiarnya. Ini bagus kita tampung supaya perbaikan kedepannya bisa lebih bagus lagi ya. Sekarang saya rasa belum maksimal ya. Kalau menurut kalian seperti apa nih ya? Boleh dong ya. Oh ya, kalau misalnya kamu yang lagi di kabupaten atau lagi di mana saja, sampai di mana nih penangkapan siaran Pro2 FM, boleh diinformasikan untuk saya di tempat kamu seperti apa dengernya ya. Boleh penangkapannya terangkah atau agak sedikit susah penangkapan siaran Pro2, boleh langsung aja ya komen-komen di sini ya, di WA-nya Pro2 082199147873. Oke, Rizal ditunggu ya. Setelah ini nanti saya mau puterin Bad Romance juga. Ya udah kamu request, semoga terhibur selalu. Tetap semangat ya dalam bekerja.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, saya masih menemani kamu siang ini, Rizal. Terima kasih, Rizal. Nanti saya putarkan lagunya dari Lady Gaga, Bad Romance ya. Namun saya mau menyapa selamat siang untuk Ibu dan Bapak Gunawan juga. Terima kasih yang ada di Perumnas ya. Iya, ini cuacanya panas sekali ya. Jadi untuk kamu yang mungkin beraktivitas di luar ruangan, ada baiknya kamu banyak mengkonsumsi air putih ya. Karena saya yakin bahwa kalau kita beraktivitas di luar ruangan dengan cuaca yang seperti ini kan banyak sekali cairan yang keluar ya lewat keringat kita. Jadi takutnya dehidrasi. Jadi biar tidak dehidrasi, kamu harus menggantinya dengan banyak minum air putih ya, air mineral ya, supaya lebih sehat begitu ya. Ya sekali lagi maaf ya buat yang udah ngirim chat dari tadi, karena kita juga lagi beberes sisa-sisa kemarin habis acara di Keikok ya. Jadi ya, jadi saya baru sempat baca, tapi nanti pasti saya putarkan lagunya ya yang di request oleh Rizal. By the way, sekali lagi terima kasih Rizal ya. Terima kasih karena kemarin sudah hadir jadi narasumber di Pro2 bersama Eka kemarin ya. Waduh, seru sekali ya kalau kita dengerin. Nanti saya bagi linknya ya buat kamu biar kamu bisa nonton lagi ya. Tapi kamu kan sudah punya ini ya, udah download RRI digital ya. Aduh, jangan lupa ya, dengar terus Pro2, RRI Pro 1 dan Pro2 ya. Kalau kayaknya kalau saya dengar apa yang kamu omongin kemarin, kayaknya kamu lebih ke lagu-lagu anak muda, informasi, karena lebih santai katanya ya. Ya kalau di sini ngomongnya lebih enak, lebih santai, harus lebih ceria. Oke, jadi seperti itu. Tapi sama aja, kalau kamu mendengarkan berita-berita atau info-info terkini setiap paginya, berita lokal maupun nasional, kamu bisa dengarkan di itu karena terupdate ya, berita terbaru semuanya seputar kota Sorong dan kabupaten. Kamu bisa dengar di Pro 1 setiap paginya jam 6. Saya juga kalau tidak lagi dinas, saya di rumah pagi itu wajib dengar berita. Kan kita bisa tahu informasi-informasi terkini seputar kota kita yang tercinta ini kan. Nah, jadi itu wajib tuh setiap pagi berita ya. Kalau tidak dengar berita, kita kayak tidak tahu ini ada info apa ya. Ya pastinya kalau kita, saya tidak sempat, biasanya cari di Kopu Kabar ke, atau saya cari, biasanya buka grup ya, karena ada linknya. Jadi setiap berita tuh ada masuk di YouTube, jadi kita bisa tahu di situ. Kalau nggak sempat radio, kalau pas dinas subuh juga ya pasti dengarnya di link ya, buka link ya. Oke, ya jadi jangan lupa di download ya teman Pro2. Jangan lupa di download media sosial kami juga, entah itu IG atau Instagram, TikTok, Facebook ya, karena kita selalu menginformasikan sesuatu yang terkini atau konten-konten yang mengedukasi juga. Ada info-info terkini juga kita selalu informasikan di media sosial kita ya. Jadi biasanya kalau yang udah download udah tahu deh. Jangan lupa di download kemudian juga RRI digitalnya, itu penting sekali karena kemana-mana kamu tidak perlu repot-repot lagi untuk cari radio. Kamu harus saya harus dengar radio di mana ya, ini ada saya hari ini belum sempat dengar radio, atau harus bawa-bawa radio ke sana kemari. Sekarang kan lebih digampangkan lagi, semakin canggih teknologinya. Jadi handphone yang kamu pakai, yang setiap harinya kemana-mana selalu bersama handphone kamu, itu yang bisa kamu gunakan untuk mendengarkan radio. Caranya dengan menginstal atau mendownload RRI digital ya. Kamu bisa dengar radio Pro2, Pro1 yang ada di Indonesia ini semuanya ya. Kalau misalnya kamu kangen sekali akan kampung halaman kamu karena udah lama tidak pulang, kamu bisa dengar RRI digital. Di situ ada pilihan daerahnya. Kalau misalnya kamu asalnya dari Maluku kah, dari Sulawesi, dari Jawa, kamu bisa cari tuh daerah kamu. Dan di situ kamu bisa dengar informasi-informasi atau lihat langsung ada info-info terbaru apa dari daerah kamu ya. Jadi itu bisa mengurangi atau mengobati rasa kangen akan kampung halaman ya. Bisa aja ya. Oke, sekarang tuh enggak ada yang apa ya? Enggak ada yang susah. Semuanya udah digampangkan dengan adanya teknologi modern, teman Pro2 ya. Semakin canggih teknologinya nih. Jadi kita semakin dimudahkan lagi untuk hal-hal yang bisa menambah pengetahuan kita seperti itu ya. Oke, dan yang pastinya teman Pro2, saya mau ingatkan jangan lupa
kalian bisa mengikuti putaran kedua pemilihan Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa ya, tanggal 15 hari Selasa nanti. Stay terus atau kalau bisa datang mendengarkan langsung. Ini ada 10 yang sudah terpilih, 5 putra atau 5 cowok dan 5 cewek ya. Yang sudah terpilih yang akan bertanding di putaran kedua menuju ke babak grand final nantinya. Jangan lupa di hari Selasa tanggal 15 September 2025 putaran kedua Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudly FM. Proudly FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudly FM.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Beb, coba saya minta kue tadi.
1: Iya, nih? Gue udah menemani kamu di Eva. Sampai siang. Wah, ya, salin.
0: Enak juga ya.
2: Eh, kamu bikin apa?
0: Mau buang sampah toh?
2: Sayang ya, kalau buang sampah tuh di tempatnya ya. Jangan nanti banjir baru baterai pemerintah, inilah, itulah. Padahal orang sendiri yang teratau diri buang sampah sembarangan, Kak.
0: Yo. Bisa berhenti tarik sapu telinga, Kak. Tung tiba di trotoar nanti nih.
2: Buanglah sampah pada tempatnya.

tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

suasana sore di Kota Sorong, apalagi di Sabtu akhir pekan, pastinya rame sekali ya. Ini karena panas ya, jadi mungkin lagi banyak yang berteduh juga ya. Ada yang bilang di sini panas-panas kayak gini enaknya kita berteduh di depan bandara. Wow, sambil nyantai di situ, sambil menikmati kelapa muda. Wow, itu luar biasa sekali ya teman berdua ya. Tapi sekarang jangan jajan sembarangan ya. Saya nggak bilang kalau jajanan-jajanan itu tidak steril. Emang steril sih, tapi ada yang pencernaannya cocok dan ada yang tidak cocok. Nah, berbahaya tuh buat yang tidak cocok. Mungkin ya entahlah, mungkin kalian udah tahu ya kalau saya bilang seperti itu ya. Apalagi untuk anak-anak ya, mungkin airnya atau bermasalah dengan airnya atau apapun itu ya, mungkin mereka panas-panas begini pengen es. Ya kan, semuanya orang pasti pengen cari yang segar-segar kalau panas kayak gini, apalagi kalau bukan yang dingin. Tapi kalau bisa saya himbau ke teman Pradua, ya himbau ya ke teman Pradua, kalau bisa kalau dari panas-panasan jangan langsung menenggak air es, itu berbahaya. Apalagi yang punya penyakit jantung, tidak boleh ya. Jadi mungkin bisa duduk sejenak, tenangkan diri dulu, kemudian minum air biasa aja, jangan air es ya kalau boleh ya, karena dia masih detaknya masih kencang nih jantung kita di dalam ya. Jadi kalau langsung yang dingin-dingin seperti itu langsung turun, sangat berbahaya sekali teman berdua ya, langsung masuk ke tubuh kita, bahaya. Banyak kasus ya seperti itu sih, banyak kasus. Ada saudara saya juga pernah, terus artis juga siapa ya, artis Sri Mulat dulu ya. Basuki, saya nggak tahu kalau artis-artis yang sekarang apakah ada yang mengalami hal yang sama. Tapi dulu artis Sri Mulat, Basuki, habis main badminton, kemudian langsung tidak istirahat dulu, langsung menenggak air es. Tiba-tiba kumat, jantungnya dilarikan ke rumah sakit, sudah tidak tertolong. Nah, ini menjadi pelajaran. Mulai dari sini ya, lebih berhati-hati aja sih kalau emang pengen es boleh, tapi jangan dari panas-panas gitu langsung masih gerah-gerahnya kamu langsung menenggak es atau minum air es. Bahaya ya, bahaya untuk organ tubuh kita yang dalam. Oke, jadi boleh istirahat sejenak dulu sambil santai-santai, cari-cari angin dulu, atau mungkin kamu beli air mineral aja, minum sebanyak-banyaknya, justru itu lebih sehat ya. Apalagi kan banyak cairan yang hilang, cairan tubuh kamu, jadi harus dipanas-panas seperti ini, keringat keluar terus gitu kan, panas, gerah, jadi pastinya dehidrasi. Jadi untuk mengganti cairan yang hilang dari tubuh kamu, kamu harus banyak minum air mineral atau air putih ya, supaya tidak dehidrasi teman berdua ya. Aduh, ini Sabtu sore pas kali ini buat yang hari ini libur, kamu bisa manfaatkan untuk olahraga ya. Ya, ada banyak tempat yang bisa kita manfaatkan untuk olahraga ya. Apalagi kalau kamu yang misalnya sudah umur 30-an ke atas, tidak dianjurkan untuk terlalu fisik. Tapi yang santai, yang standar aja olahraganya ya, mungkin jalan sore atau jalan pagi ya. 1000 langkah ya. Pokoknya dihitung 1000 langkah itu ya. Kalau setiap hari kamu lakukan, apalagi ini panas-panasnya bagus nih. Ini bisa mengurangi lemak keringat kita yang keluar ya, lo kita di jalan sore bisa di seputaran wali kota, kamu yang ada di kampung baru bisa di seputaran pantai reklamasi, atau bentar lagi nih ruang publik kita jadi yang di terminal, di situ juga bisa dimanfaatkan. Kalau di kabupaten di alun-alun ya, sebenarnya banyak spot yang bisa kita jadikan untuk tempat kita berolahraga kalau kita punya waktu ya. Yang penting ada niat ya, dan semangat. Kalau tidak ada niat ya susah juga untuk kita jalankan. Tapi kalau misalnya sudah ada niat, pasti tidak susah untuk kita jalankan apa yang sudah menjadi keinginan kita seperti itu. Ngomong apa sih saya sore ini? Ya teman-teman, jangan mana-mana. Saya Tika masih memani kamu di 96,7 teman terbaik kamu. Ada informasi apa lagi boleh komen-komen ke sini. Saya bakal baca ya. 082199147873.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Waduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah. Teman terbaik kamu,
6: Proudhon FM.
7: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
8: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
7: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
8: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
7: Iya juga sih.
8: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala. Sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
6: Proudhon FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di Proudhon FM.
6: Sore ceria.
1: Teman terbaik kamu.
9: Just the guitar, okay, cool.

Teman Pradua, saya mau ingatkan untuk teman Pradua, dari manapun kamu berada, kalau kamu habis keluar rumah, pulang ke rumah itu wajib cuci tangan ya, karena kan kita tidak tahu ya, pada saat keluar rumah mungkin kita bersentuhan dengan hal-hal yang memang banyak kumannya. Terus kita harus pulang nih, misalnya yang punya anak kecil di rumah, dia pulang dia harus gendong anaknya, otomatis kan harus steril dulu ya. Bukan hanya itu aja, tapi memang udah wajib, kita dari manapun, dari luar rumah pulang kita wajib mencuci tangan ya. Mungkin kamu sempat buka tutup pintu misalnya yang semua orang pada megang di tempat kerja kamu, atau kamu ke kantor-kantor lain, atau misalnya kamu ke toilet juga megang apa sih namanya, tempat tutup toilet dibuka tutup semua orang pegang, ih bahaya juga sih ternyata ya. Jadi ya kita bersentuhan mungkin jabat tangan dengan orang-orang yang kita kenal iya. Jadi otomatis ini penting sekali kalau kita harus sampai di rumah harus wajib cuci tangan ya. Ya mungkin terlihat seperti kebiasaan yang sederhana ya kalau tidak dibiasakan. Jadi kebiasaan cuci tangan ini merupakan salah satu cara paling mudah untuk membantu menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit teman perdua ya. Kalau tidak dicegah bisa berakar, bisa berkembang biak di dalam tubuh kita ya. Nah setiap hari kan kita tahu tangan kita menyentuh banyak benda dan permukaan, mulai dari gagang pintu, meja, telepon genggam, uang hingga fasilitas umum. Tanpa kita sadari berbagai kuman bisa menempel di tangan ya. Jadi ketika tangan yang belum dibersihkan digunakan untuk menyentuh misalnya mata kita, hidung, mulut atau makanan, kuman tersebut bisa masuk ke dalam tubuh ya. Karena itu diwajibkan untuk kita selalu mencuci tangan dengan benar, dan sangat penting untuk bisa membantu mengurangi resiko penyebaran penyakit ya, terutama penyakit yang dapat ditularkan melalui tangan dan lingkungan yang terkontaminasi teman perdua. Jadi harus hati-hati ya. Memang ada beberapa waktu penting untuk bisa mencuci tangan ya, misalnya sebelum makan atau menyiapkan makanan kita cuci tangan dulu, setelah menggunakan toilet, setelah batuk atau bersin ya, setelah membuang sampah apalagi, dan setelah menyentuh hewan, serta ketika tangan terlihat atau terasa kotor. Jadi mencuci tangan juga penting ya ketika baru tiba di rumah setelah beraktivitas di luar. Nah kebiasaan sederhana ini dapat membantu menjaga kebersihan diri sekaligus melindungi orang-orang di sekitarnya juga. Jadi kalau kamu cuci tangan asal cuci, bukan berarti kamu cuci basahi tangan kamu menggunakan air, kemudian kamu gunakan sabun dan air mengalir ya, dan kamu gosok seluruh tangan termasuk telapak tangan, punggung tangan. Jadi bukan asal cuci tangan, ini urutannya deh harus diikuti semuanya ya, bukan hanya cuci tangan pakai sabun cepat-cepat terus udah gitu ya. Tapi itu gunakan sabun dan air yang mengalir itu lebih bagus, kemudian gosok seluruh bagian tangan termasuk telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ujung jari, dan bagian bawah kuku.

pada orang lain. Jadi mau sekarang jangan tunggu tangan kamu terlihat kotor untuk mencucinya. Jadikan cuci tangan dengan sabun ini sebagai bagian dari gaya hidup bersih, ya kan, dan juga sehat gitu ya. Jadi tangan yang bersih itu kan bukan hanya membuat kita merasa lebih nyaman ya, tetapi juga menjadi salah satu langkah kebenaran yang ada saat ini.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

semakin sore aja. Saya menemani teman berdua ya. 16.31 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih yang masih mendengarkan teman berdua. Saya sudah banyak berbagi informasi-informasi sore. Semoga bermanfaat aja ya untuk teman berdua. Salah satunya adalah yang baru saya ingatkan. Jangan lupa, dari manapun kita datang, dari manapun kita selalu harus mencuci tangan. Karena kuman itu dia masuk dari ciri-ciri kita nih. Dari tangan kita juga kotor ya. Tadi ada tuh yang langsung comot kue, gak dicuci tangannya. Ya ampun ya. Tapi itu dia yang saya bilang ya teman Pradua, jangan pernah meremehkan ya. Jadi jangan pernah meremehkan cuci tangan. Jangan pernah meremehkan manfaatnya, karena dengan menjadikan mencuci tangan sebagai kebiasaan sehari-hari, kita juga ikut menjaga kesehatan diri kita sendiri, dan yang pastinya membantu mengurangi resiko penyebaran kuman kepada orang lain. Iya, seperti itu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

teman Padua, ini saya punya satu informasi untuk teman Padua semakin sore aja saya tadi siang saya tuh ngantuk parah loh teman Padua ya. Oke, mungkin karena panas, cuaca juga panas sekali ya, terus anginnya juga lumayan lah ya, panas tapi anginnya buat kita lebih tidak terlalu panas, lebih fresh aja dengan angin yang kencang kayak tadi ya. Ya teman Padua, ini bagi pengendara sepeda motor yang ada di kota Sorong ya, yang masa berlaku SIM C-nya hampir habis, perpanjangan SIM bisa dilakukan di pelayanan Satlantas Polresta Sorong. Jadi kalau misalnya kamu yang punya SIM C yang masa berlaku SIM C-nya sudah hampir habis, kamu bisa melakukan perpanjangan SIM di pelayanan Satlantas Polresta Sorong. Jadi perpanjangan SIM ini sebaiknya dilakukan selama masa berlaku habis ya. Selain untuk menghindari kendala saat berkendara, pengurusan lebih awal juga membuat masyarakat tidak perlu mengurus SIM dari awal akibat masa berlaku yang sudah lewat ya. Jadi untuk memperpanjang SIM C kamu, pemohon perlu membawa beberapa persyaratan kayak SIM C lama yang masih berlaku dan KTP. Kemudian kamu juga akan diminta menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes psikologi sebagai bagian dari proses perpanjangan. Ih, sekarang tuh rumit ya. Tapi ya kalau mau perpanjangan memang harus mengikuti proses-proses ini teman Padua ya. Nah, setelah persyaratan kamu dinyatakan lengkap ya, kamu bisa mengikuti tahapan pelayanan yang diberikan oleh petugas ya. Prosesnya juga meliputi pendaftaran, kemudian pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, sidik jari hingga tanda tangan ya teman Padua ya. Jadi itu harus dilakukan semuanya. Oke, okay. Ya kalau misalnya seluruh tahapannya sudah selesai, SIM C yang telah diperpanjang kemudian diserahkan ke pemohon atau ke kamu kalau sudah selesai semua tahapannya ya. Jadi untuk sekali lagi masyarakat yang mau memperpanjang SIM juga disarankan datang dengan membawa dokumen yang diperlukan supaya proses pelayanan berjalan lancar. Nah, untuk informasi mengenai biaya dan persyaratan terbaru, kamu bisa langsung menanyakannya kepada petugas pelayanan Satlantas Polresta Sorong. Nah, dengan mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku SIM berakhir, masyarakat bisa tetap berkendara dengan dokumen yang sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Jadi tidak was-was lagi kalau kita di jalan ada pemeriksaan atau ada sweeping, kita sudah tidak ragu-ragu lagi karena kita sudah melakukan perpanjangan ya. Jadi jangan, ini ada yang punya motor tapi ini gimana ceritanya bisa punya motor tapi nggak punya SIM. Ayo segera diurus SIM-nya karena risikonya sangat berbahaya. Jangan ngambil risikonya ya. Kalau misalnya kamu di jalan tiba-tiba ada sweeping kemudian kamu terjaring dan ternyata kamu tidak punya surat-surat kendaraan lengkap, bahaya ya. Karena itu ada undang-undangnya, ada pidananya, pidananya juga ya teman Padua. Kalau pengurusan SIM aja tidak bisa tidak bisa segampang kayak dulu-dulu. Sekarang udah lebih, kalau misalnya kamu mau ngurus SIM itu harus dites semuanya, psikologinya dan lain sebagainya. Kemudian tes bawa kendaraan juga. Kalau kamu bawa kendaraannya masih amburadul, masih salah-salah, masih takut-takut, berarti SIM-nya gak bisa keluar. Tapi kalau kamu dites, kamu lolos ya, kamu lolos tes yang diberikan, berarti SIM kamu bisa keluar secepatnya. Begitu ya teman Padua ya. Ya benar-benar semuanya bisa ya. Oke, lancar-lancar aja nih buat yang mau perpanjangan ya. Jangan lupa persyaratannya tadi, perpanjangan SIM C ya. Setelah persyaratan semua atau tahapannya sudah selesai, nanti SIM-nya diserahkan ke kamu gitu, gitu teman Padua ya. Kalau misalnya sudah lengkap, kemudian kamu bisa mengikuti tahapan pelayanan yang diberikan petugas, kayak pendaftaran, pemeriksaan dokumen, pengambilan foto, sidik jari hingga tanda tangan, berarti kamu sudah lolos dan SIM kamu bisa cepat keluar ya. Jadi lakukan perpanjangan sebelum masa berlaku habis ya, karena ini untuk selain menghindari kendala saat berkendara, pengurusan lebih awal juga membuat masyarakat tidak perlu mengurus SIM dari awal akibat masa berlaku yang sudah lewat teman Padua ya.

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.

Teman Pojok, kita kemarin baru saja merayakan momen spesial ya untuk keluarga besar Radio Republik Indonesia di mana saja berada ya. Karena ini seluruh Satker mengadakan yaitu perayaan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81 ya. Ada orang bilang, emang kok masih dengar radio kah? Emang masih ada radio? Masih lah, gimana sih? Banyak ya pertanyaan seperti itu. Karena memang radio masih menjadi salah satu media yang memiliki tempat tersendiri di tengah masyarakat, terutama di Papua Barat Daya ini ya. Nah, di tengah perkembangan media sosial dan berbagai platform digital, radio terus berupaya untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat yang semakin cepat mengakses informasi. Nah, di Papua Barat Daya sendiri, teman Pradua, perkembangan radio banyak terlihat ya di Kota Sorong yang menjadi salah satu pusat aktivitas penyiaran di wilayah tersebut. Karena selain radio swasta, masyarakat juga masih dapat menikmati layanan Radio Republik Indonesia atau RRI Sorong dengan berbagai program siaran. Jadi peran radio juga tidak hanya sebatas menyampaikan berita dan hiburan saja, tapi menjadi ruang bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi mengenai berbagai persoalan yang terjadi di daerah, mulai dari pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, hingga potensi ekonomi dan juga pariwisata. Nah, RRI Sorong sendiri akan terus memperluas pelayanan siarannya untuk menjangkau masyarakat di wilayah Papua Barat Daya ya. Jadi sejumlah wilayah seperti Maibrat, kemudian Sorong Selatan dan juga Raja Ampat ini juga menjadi bagian dari jangkauan layanan melalui stasiun produksi maupun pemancar relay ya. Jadi perkembangan radio juga mulai berjalan beriringan dengan teknologi digital di mana program siaran tidak lagi hanya mengandalkan gelombang radio, tetapi juga bisa dikembangkan melalui platform digital sehingga pendengar memiliki lebih banyak pilihan ya untuk mengikuti informasi dan juga program yang disajikan. Nah, salah satu contoh inovasi tersebut terlihat dari RRI Sorong yang pada 2026 kemarin sempat menghadirkan program Gibol atau Gibah Bola dengan memadukan penyiar radio dan teknologi kecerdasan buatan ya atau AI. Jadi program tersebut menjadi salah satu upaya untuk menghadirkan format siaran yang lebih segar bagi masyarakat khususnya pecinta sepak bola di Papua Barat Daya. Sementara di sisi lain, teman Radio, tantangan radio di Papua Barat Daya ini masih cukup besar ya kalau kita lihat ya, di mana kita tahu kondisi geografis wilayah yang luas serta kebutuhan pemerataan akses informasi ini juga membuat penguatan infrastruktur penyiaran ini tetap menjadi hal yang sangat-sangat penting ya. Ya pastinya pemerintah daerah juga akan terus mendorong media ya, termasuk radio ya, supaya bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam mengangkat potensi daerah ya. Kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat misalnya yang meminta RRI supaya semakin aktif menyuarakan potensi dan juga perkembangan daerah serta tidak hanya berfungsi sebagai media sosial. Nah, salah satu persoalan jangkauan ya, selain persoalan jangkauan ya ada yang bilang kan ini jangkauannya tidak sampai nih, jangkauannya tidak luas nih, jangkauannya tong kerada apa di tong tempat tetap dapat ya. Jadi selain persoalan jangkauan, penggunaan frekuensi juga ini menjadi perhatian ya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama instansi terkait ini akan terus mendorong tertib penggunaan spektrum frekuensi radio untuk mengurangi potensi gangguan dan memastikan pemanfaatan frekuensi berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat ya, radio di Papua Barat Daya ini menghadapi pilihan untuk terus beradaptasi ya. Di mana kehadiran media sosial dan platform digital bukan semata-mata menjadi saing ya, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pendengar. Nah, ke depan radio di Papua Barat Daya ini diharapkan tidak hanya bertahan sebagai media konvensional saja, tetapi mampu berkembang menjadi media yang lebih dekat dengan masyarakat ya.
cepat dalam menyampaikan informasi serta tetap mengangkat cerita dan potensi lokal dari tanah Papua.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
3: Iya.
2: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
4: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
2: Inner beauty.
5: Itu sih kecantikan dari dalam.
2: Cakra.
6: Tenaga dalam.
2: Kalau nepotisme.
7: Kekuatan orang dalam.
8: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: teman radio, musik adalah terapi untuk kita ya, di saat kita lagi capek, lagi bad mood. Tapi kalau kita setel musik atau putar musik di rumah, itu bisa membuat mood kita jadi bagus ya. Apalagi kalau misalnya libur kita harus kerja secara gotong royong nih di rumah, yang dengan tugas masing-masing, yang beres-beres rumah, yang masak-masak, nyuci-nyuci. Terus kalau misalnya saya putar musik ya, wow, itu memang ya, rata-rata orang tuh suka sama musik, tapi beda-beda pengen yang genre apa begitu ya. Dan mungkin ada yang sukanya musik metal yang keras, saya sih ogah, tidak. Ya, ya teman-teman juga, kalau kita bicara soal musik ya, perkembangannya itu memang tidak pernah berhenti ya. Setiap tahun tuh selalu aja ya, ada genre baru, penyanyi baru, gaya baru, bahkan cara kita menikmati musik juga terus berubah teman-teman dua ya. Kalau dulu kita mungkin mendengarkan musik lewat radio, kaset, CD atau MP3. Sekarang tinggal buka smartphone, masuk ke platform streaming, dan kita bisa mendengarkan jutaan lagu hanya dalam hitungan detik. Ya, nah pertanyaannya sekarang, kira-kira seperti apa sih musik di masa depan nanti? Nah, ini harus dibahas sih. Apakah lagu-lagu nantinya tuh akan semakin banyak dibuat dengan bantuan teknologi dan kecerdasan buatan atau gimana? Apakah penyanyi virtual akan semakin populer atau justru musik kembali ke konsep sederhana ya, suara manusia, alat musik dan lirik yang kuat. Bisa jadi juga di masa depan genre musik ini akan semakin sulit dibedakan ya, di mana pop bisa bercampur dengan hip hop, rock dengan elektronik, bahkan musik tradisional bisa dikombinasikan dengan teknologi modern, teman radio ya. Nah, dan yang menarik mungkin teman radio nantinya akan bukan hanya mendengarkan lagu, tetapi juga bisa menentukan bagaimana sih sebuah lagu itu dibuat gitu. Bayangkan teman radio bisa memilih beat nih ya, menentukan suasana lagu, bahkan meminta lagu dibuat sesuai mood kita saat itu. Tapi satu hal yang menarik untuk kita pikirkan ya, di tengah perkembangan teknologi yang semakin canggih, apakah sentuhan manusia dalam musik masih akan menjadi yang paling penting nih? Nah, sekarang giliran teman berdua, menurut kalian gimana? Ya, musik 10 tahun atau 20 tahun ke depan akan seperti apa? Boleh komen-komen di sini ya. Apakah teknologi akan membuat musiknya semakin keren, atau justru musik sederhana dan autentik akan kembali menjadi favorit? Kita lihat nanti kayak ke depannya seperti apa. Nah, itu dia makanya ya. Prediksi musik masa depan itu nanti seperti apa teman produa ya, mungkin ya kita ikuti perkembangan zaman aja, pasti lebih asik kok musiknya, apalagi musisi-musisinya juga keren-keren semuanya ya. Banyak musisi-musisi muda yang sudah bisa menciptakan lagu sendiri dengan gaya-gaya anak muda. Ya, pokoknya sebagai penikmat musik ya, entah itu musik Indonesia atau musik dari mancanegara, yang namanya musik yang asik, yang bisa diterima oleh akal sehat dan pikiran kita, itu pasti akan kita nikmati teman berdua.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin?

9.7 Radio FM Sorong, teman terbaik kau. Saya Tika masih menemani teman berdua ya. Sudah pukul 17.27 menit waktu Indonesia Timur. Closing saya atau rolling nanti di jam 18 ya. Teman berdua, kalau kita bicara soal tempat yang paling ramai untuk berolahraga di kota Sorong, nah ini salah satu spot yang menarik perhatian adalah Pantai Reklamasi Sorong Modern City, SMC ya. Kalau misalnya pagi hari itu biasanya kawasan tersebut sudah mulai dipadati masyarakat yang datang untuk joggingnya. Ada yang jalan santai, ada yang bersepeda, atau sekedar menikmati udara pagi dan pemandangan laut ya. Begitu sore tiba seperti ini ya, apalagi Sabtu sore kayak gini nih, suasananya tuh kembali ramai. Anak muda, keluarga, hingga komunitas olahraga datang untuk beraktivitas sambil menikmati suasana pantai yang indah ya. Jadi bukan hanya tempat untuk berolahraga teman-teman dua ya, kawasan ini juga menjadi salah satu ruang

publik bagi masyarakat Sorong untuk berkumpul dan menikmati waktu luang ya. Nah, teman Pro 2, kalau kalian sendiri biasanya olahraga pagi atau sore nih ya? Olahraganya di mana? Ya, dan kalau misal olahraga di Sorong, ya mungkin selain di seputaran kantor wali kota yang memang ramai sekali juga di situ. Kalau orang-orang apa malas pergi olahraga di pantai reklamasi misalnya, mereka olahraga di situ juga ramai sekali ya, di seputaran kantor wali kota itu ya. Ini mungkin tempat-tempat ini menjadi pilihan kalian, atau mungkin spot favorit kalian, ada yang lain kah di mana gitu ya. Apapun itu, yang penting suasana seperti ini, jangan pernah buang waktu untuk berolahraga. Ada yang bilang kan olahraga kan kita tidak harus keluar rumah, di luar rumah, di rumah aja juga bisa. Memang ya, di rumah juga kita bisa bikin suasananya itu jadi meriah ya. Kamu putar musik, kamu tinggal ciptakan gerakan-gerakan untuk olahraga, bergerak ya. Seperti itu teman berdua ya. Oke, oh ya, nanti saya akan balik lagi teman berdua. Ya, selamat sore sekali lagi untuk kamu yang masih tetap setia stay bersama Produ FM hingga saat ini.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Akhirnya masuk teman-teman yang lagi on the way ke kabupaten, apa kabar ya? Selamat sore untuk teman Produa semuanya ya. Tidak lupa juga saya menyapa untuk yang ada di Aston Hotel ya. Mbak Marin, terima kasih Mbak Marin, selamat sore buat Pak Rudi, buat Kak Fajar, buat Pak Martizon, semuanya tetap semangat mempersiapkan bulan depan ini ya. Ada Semarak Fun Run 2026. Teman Produa, jangan lupa kamu daftar ya. Rugi kalau tidak ikutan ya, karena banyak kejutan-kejutan seru, hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan ya. Jadi akan Semarak Fun Run 2026 ini akan dimulai tanggal 31 Oktober, tapi pendaftaran sudah dibuka dari awal-awal. Seru, udah banyak sekali yang daftar, ada 5K, 10K dan berapakah ya? Hilang punya saya di sini ya. Pokoknya kamu buka aja IG-nya Aston Hotel Serang, informasinya ada semua di situ, ada di media sosial mereka ya. Oke. Udah saya informasikan ya. Oke. Ya, kemarin juga waktu kita dialog udah diinformasikan dengan lengkap oleh Mbak Marin, Pak Martison sebagai ketua panitianya dan Pak Rudi ya. Kita on air bareng ya. Pokoknya nanti mendekati 31 Oktober juga nanti kita akan on air bareng juga seputar kegiatan mereka ya, yaitu menyebut Fun Semarak Fun Run 2026.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Iya teman Projua, tadi kita ngomongin tentang suasana sore yang kayaknya pas, kali cuacanya pas untuk olahraga buat yang nggak mau olahraga, ya, ya mungkin sudah di tempat olahraga favorit kamu, ya, ada yang di seputaran kantor wali kota, ada yang di pantai reklamasi, ya. Tapi ya itu dia, kalau kita ngomongin tempat olahraga yang paling ramai di Kota Sorong, ya itu, ya. Tempat olahraga yang paling ramai saat ini. Ya karena itu adalah salah satu spot yang kalau kita pergi pagi atau sore memang suasananya bisa dibilang ramai sekali, ya. Kalau pagi-pagi misalnya di SMC atau Sorong Modern City, ya, di Pantai Reklamasi, itu kalau pagi-pagi matahari tuh kayak kalau kita kesana jam-jam 6 ya atau 6:30 itu matahari kayak baru muncul, tapi orang-orang sudah pada berdatangan, ada yang jogging, ada yang jalan santai, ada yang goes, ya, ada juga yang bilangnya mau olahraga tapi ujung-ujungnya malah nongkrong di situ, hanya duduk santai sambil menikmati pemandangan laut. Iya. Tapi jangan salah teman Pro 2, ya. Karena kalau sore hari tempat tersebut juga hidup kembali, ya, di mana anak-anak muda mulai berdatangan, keluarga juga ikut jalan-jalan, komunitas olahraga juga mulai beraktivitas di sana. Jadi olahraganya dapat, refreshingnya juga dapat, gitu ya. Dan mungkin itu yang bikin Pantai Reklamasi itu jadi salah satu spot favorit masyarakat Sorong, ya. Jadi bukan cuma untuk berkeringat, tapi juga untuk ketemu teman, ngobrol, menikmati suasana dan tentunya cari angin. Ya. Nah, teman Pro 2 mungkin punya, kalau kalian olahraga di Pantai Reklamasi lebih pilih pagi atau sore. Biasanya kalau sore nih, minggu sore kayak gini paling padat. Minggu ini Sabtu sore, ya. Sabtu sore sama minggu sore itu padat sekali teman Pro 2, ya. Yang pagi, ya itu dia karena udaranya masih sejuk. Ada yang pilih pagi, kemudian ada yang pilih sore karena sekalian menikmati sunset. Ya, jadi ya apapun itu yang penting kita adalah olahraga, kan tidak harus yang capek-capek yang kita harus lari sejauh mungkin atau bersepeda sejauh mungkin atau jalan santai sejauh mungkin, tapi dengan melakukan olah tubuh di rumah juga bisa, ya, kita putar musik terus kita bikin gerakan-gerakan sendiri, yang penting bisa merenggangkan otot-otot kita teman-teman dua. Oke, terima kasih untuk semuanya. Akhirnya saya sampai di sini sudah. Saya Tika menemani teman Pro 2 untuk beragam informasi juga hiburan yang sudah kita bagikan, ya, dari siang bersama saya hingga sore ini. Teman Pro 2 nanti di pukul 18 akan ditemani oleh Eka, ya, sampai tuntas closing nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Ya, saya Tika pamit, ya, ada hiburan sambil kita menantikan pukul 18.00 waktu Indonesia Timur.

kedua sesaat lagi di pukul 18 kita akan seperti biasa Sabtu sore ya bergabung bersama Pro 2 Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Music Trainer. Setelah itu nanti teman Pro 2 akan ditemani oleh Eka sekaligus saya Tika pamit. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: adil dan makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Roslimi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2.

Bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam tuh Pam Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini. Dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu tuh Pam Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung tuh Pam Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh Mam Pro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Musikpreneur tuh Mam Pro 2 bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sorry Hani, hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Semuanya, semuanya. Music Trainer di Indonesia.
0: Wah,
2: gimana nih? Agar ada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul, ya. Betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin kan juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI. Congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari ini sini nih. Aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawaan dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Mau gimana lagi?
0: Mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Sertifikat kegantengan enggak ada, Mas.
0: Enggak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi enggak perlu pakai sertifikat, memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Dan kebetulan ini juga vokalis, lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya dan bagaimana apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Oke.
2: Namanya Olan.
0: Wes.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Planner.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kali aja. Mas Rio yang
2: mana,
3: paling ganteng.
2: Iya, orang mana, tanggal lahirnya berapa.
0: Tapi Mas Olan, kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Mengalir aja.
3: Mengalir. Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Music Trainer.
0: Oke. Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin ya?
3: Oke. Kalau berapa lama, gue nggak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
3: Udah,
0: langsung bikin ini single ya.
2: Single.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu.
0: Ada
3: musik. Karena aku udah buat album tuh dengan band aku dulu.
0: Oke.
3: Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014.
0: Oh.

0: Malaysia untuk single.
1: Wow.
0: Balik lagi
1: Indonesia.
0: Indonesia jadi soloist juga.
1: Oke.
0: Okay. Sampai di Indonesia soloist, tante jalan lagi, masuk ke band lagi. Hmm. Ya. Ngeband lagi. Saat itu gua sama band sudah Babi Roman.
1: Oke.
0: Okay. Kita proyekkan kemarin tuh ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
1: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
0: Kita melalui COVID tuh. Jaman okay. COVID kemarin. Jadi 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekkan, tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang okay. Nih ya udah solois aja lah.
1: Solois ya. Oke.
2: Ribet ya kalau solois ya.
0: Kayaknya enggak ribet.
1: Oh, gitu.
2: Ribetnya di mana ribetnya?
0: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
1: Oh. Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
0: kuliah.
1: Itu berarti ada band musik gitu?
0: Ada dulu. Dulu genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper.
1: Oke. Okay.
0: Kita dulu rock lah, semua rock karena biasanya gua kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gua nggak bisa, harus banyak belajar pop.
1: Oke.
0: Okay. Sama Mas Rio nih kayaknya dia komposer.
1: Oh iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Yeah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh bang?
0: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
0: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyalonin diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
1: Oke. Okay. Iya.
0: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi saat itu dari 2004 sampai 2007.
1: Oke.
0: Okay. 2004 sampai 2008.
1: Oh, cukup lama ya?
0: Gitu.
1: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, bang?
0: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nar dan Sumatera.
2: Tapi itu bawain ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
0: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Kita yang paling barbar di situ.
1: Oh.
0: Kalau
1: mau
0: tuh naik mana gitu, buka baju.
1: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Pakai ritual, pakai ayam hitam.
1: Waduh.
0: Bawanya Red Hot.
1: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke. Dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi soloist ya akhirnya.
0: Soloist.
1: Nah itu di Medan juga atau ya,
0: udah di sini?
1: Oh di Jakarta. Udah akhirnya di Jakarta. Mutusin buat pindah ke Jakarta. Itu kenapa tuh bang? Alasannya?
0: Tetap ada hal yang nggak bisa dijelaskan sebenarnya.
1: Oke.
0: Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
1: Oke.
0: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini. Gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mau nggak ini? Gue mau jadi ini. Oh enggak, nyanyi dan segala macam udah. Situ tawaran ada.
1: Oke.
0: Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
1: Oh, akhirnya jalanlah di Jakarta gitu. Awal mula di Jakarta gimana bang? Ada shocknya enggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda, dan awalnya dari band terus jadi soloist gitu kan?
0: Awal sampai di sini band.
1: Oh, sini band dulu.
0: Di sini dari band.
1: Oke.
0: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ketiga tahun.
1: Oh, cukup lama
2: itu
1: ya.
2: Reguleran atau event aja?
0: Industri.
1: Oh, industri. Oke.
0: Okay. Label.
1: Berarti udah sempet bikin single juga atau album?
0: Ada albumnya.
1: Wow.
0: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang Tektona Band.
1: Oke, Tektona Band.
2: Meledak.
0: Ah, itu dia masalahnya.
1: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
0: Uniknya gak ada.
1: Uniknya gak ada.
0: Lebih tapi banyak kepada this is fight gitu.
1: Oh, oke. Okay. Apa tuh?
0: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh.
1: Ah.
0: Yang dulunya gua di Medan harus ya oke lah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
1: Yeah.
0: Sampai sini gua ya udah nol balik gitu kan.
1: Okay.
0: Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
1: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
0: Clan
1: benar.
0: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simple pun yang nggak paham, dengan entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi buat lagu itu kayaknya gampang banget di studio. Di sini dengan kultur yang baru kok ada aneh. Kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah. Tahu apa sih Lulan? Sejauh mana sih lu? Gue orang Jakarta nih, kan gitu sih. Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
0: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
1: Oke.
0: Terus rasanya kita kampungan. Rasanya gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Terakhir beradaptasi lah ya, beradaptasi.
0: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau. Fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
1: Oke.
0: Ya kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan kan gitu. Gak mungkin ya.
0: Artinya daya juangnya beda. Jadi effortnya gak sama dengan yang kita. Kita menggantungkan diri. Asli gitu. This is my life. Our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja. Mana lo? Ntar jemput bokin gua.
1: Oke. Seru banget teman bro dua ini. Ceritanya masih

0: Halo.
1: Sorry. Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta, akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipikalnya mungkin tough, is it
0: tough.
2: Artinya itu udah
0: apa itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secenging-cenging banget lah gitu okay. kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya. Karena
2: dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Mm-hmm. Aduh nih gimana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, terus gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik, rilisnya nggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Teman tuh sebut label nggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oh, oke. Okay.
2: Di sana. Tapi mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Gak jadi.
2: Terkalailah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu.
2: Oke. Okay. Pada akhirnya gak jadi. Huh? Dialin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi gak jadi, gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama temen-temen. Dibantu sama Rama Demasi produsernya, teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
2: Karena memang gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock-rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gue kemana ya? Gue mau kemana ini? Ujung-ujungnya, ternyata perjuangan gue belum kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen. Gitu kan.
1: Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba enggak jalan. Baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar

0: jalan sendiri. Jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Nagasuara, keluar dari Nagasuara. Yeah. Gue udah sendiri independen aja.
1: Oke. Okay.
0: Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
2: Nah, ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir. Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di dulunya kan.
0: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini semuanya itu complicated rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua. Jadi kan ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah ya, katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
2: sama sebelumnya
0: ini.
2: Ya.
0: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort. Mungkin perlu banyak pembelajaran, rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana. Sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterken sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
2: goalsnya cara, apa,
0: goalsnya betul, apa betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah. Gitu kan,
2: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
1: Tapi Mas Rio sendiri ngelihat ini gimana nih?
2: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara musik planner? Ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan disebut diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana? Oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain. Tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini? Itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara sekian
0: itu. Tumpukan jeraminya banyak banget.
2: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita gak jual diri, dalam tanda kutip ya, jual diri, ini gua Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
0: Cantik.
2: Iya, betul. Penting. Gua ganteng dan gua musisi, gua harus tahu dan gua bawain lagu materi gua ini. Nah, problemnya adalah orang gak notice Indonesia kan. Terus dia mau suruh, denger dong di Spotify, dikasih linknya pun belum tentu dia
1: klik link. Iya.
2: Gitu.
0: Kalau saya bilang sih, apa namanya, aku bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga.
2: Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku, bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun. Ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah, itu yang effort-nya yang harus kita lakukan sebenarnya.
1: Untuk
2: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa enggak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten. Ya kan, harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
0: Sebenarnya memang bisa dibilang harus ngebanci lah ya.
2: Banci sosmed, bahasanya
0: seperti itu lah.
2: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau itu ya.
0: We are straight.
1: Betul.
2: Kan gue tanya gini, kan sekarang solois lu kan. Tapi lu solois juga gak pribadinya? Nanti dijawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
0: Pertanyaannya asik ini.
1: Dan tadi kan kita udah cerita nih, kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
0: mulai dari 70 bab
1: gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
0: Ini
1: atau
0: lagu lama dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian tuh salah satu musisi lu gitaris. Dia punya band dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal.
2: True story.
0: Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
2: Tadi ya.
1: Galau ya.
2: Mudah-mudahan dia denger ya.
0: Mudah-mudahan masih denger ya. Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat.
1: Oke.
0: Bahwa ini lagu punya hook sendiri.

0: pacarannya kadang pura-pura mencintai kan?
1: Iya.
0: Ya, kan? Kalau bahasa-bahasa gitu pura-pura mencintai. Hmm. Padahal sebenarnya enggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
0: Ya, suka-suka galau.
1: Iya.
0: Ya, kan? Iya. Ada sedikit aiu di sana, mulai. Tapi kadang cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh fase sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang yang baru. Tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang lama tadi sebelum.
1: Aduh.
0: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya.
0: Tapi bisa jalan enggak sih?
1: Oke.
0: Iya.
1: Oh, iya. Janganlah dong. Enggak dong.
0: Enggak dong. Berasa lo lah.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
0: Enggak
1: satu aja. Benar.
0: Jadi dia bisa enggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi, masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah, ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2. Buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini, bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Seru-seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah.
1: Iya.
0: Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah.
2: Iya.
0: Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu Bang?
1: Sebenarnya kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Ya. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Bagian ya udah. Bang Rian gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi,
0: ada kesusahan enggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Enggak lah, sebenarnya enggak susah-susah banget. Lagunya kan agak-agak sedikit-sedikit. Ini kan
2: berapa lama produksinya?
1: Paling gue enggak tahu musiknya
2: ya. Waktu lu ngetiknya?
1: Ngetik paling 1 jam.
2: Bukan satu sip loh.
1: Iya, satu jam.
2: Satu jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum Bang?
2: Ada beberapa. Karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk solois yang karakter kayak dia ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak lumpur.
0: Ah, belum pur. Oh, bukan bahasa lagi nih. Bukan bahasa lagi.
1: Bahasa udah terlalu mainstream.
0: Oke. Okay.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya sih kayaknya.
0: Kayaknya. Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: 90-an
1: ya.
2: Maksudnya.
1: Ya.
0: Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat, lempeng aja gitu.
1: Terlalu cepat juga.
0: Terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam ini jam 10-an yang tadinya kita janji untuk take tuh jam 4, start 4. Jam 5 jam 6 malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue. Sebagai gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Benar-benar. Ya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik kita, videonya atau masih rencana?
1: Itu dalam proses sih sebenarnya Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayak.
0: Okay.
1: Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya? Kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh, K-pop ya. K-pop lagi. Atau hipdut, atau hipdut.
1: Enggak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue
2: kemana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat kalau lu sih udah mateng, jadi gue gak perlu gimana-gimana ya udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu. Okay.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru kan gue butuh, gue support dia, lu harus begini, lu harus begitu gitu.
1: Asik.
2: Kalau lu udah mateng di puun.
0: Aduh. Udah mateng di puun.
1: Iya.
2: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue gak bisa keroncong, gue gak bisa dangdut.
0: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang mesti mainstream umum-umum gini pasti bisa.
2: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay. Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gua kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
0: Iya.
1: Gua ketemu beberapa orang lah, enggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Karena gua juga bingung apa harus seperti ini gua. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gua kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka? Buat saya, aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
0: Oke.
2: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
0: Bahasa ini.
2: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
1: Betul.
2: Mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun, itu nanti ada satu masalah.
1: Iya. Oke. Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue bertanya nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, lu just piano aja cocok nggak sih?
2: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih gue bisa, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
2: Itu enak
0: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
0: Iya. Oke.
1: Okay, kalau Mas Rio berkenan.
0: Asik.
2: Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, baru gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
0: Oke. I love you, bro. Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi ya.
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi musikpreneur ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti.
0: Oke. Okay.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
0: Aduh. Dan
2: ketemu orang jangan digebrak.
0: Tetap
2: melankolis.
0: Betul.
2: Biar gantengnya tetap ada.
0: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
0: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
0: Oke.
1: Gimana kedepannya bisa kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
0: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
0: Pasti ya kan?
2: Gimana gak keren dari Medan.
0: Aduh.
2: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat tanya kan.
2: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
2: Bang, wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung
0: Sumatera Pride ini.
2: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
2: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Cocok itu.
0: Cocok.
2: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
0: Waduh,
2: gurih.
0: Gurih.
2: Nah, sedunia suka tuh makanannya.
1: Okay. Jadi nanti Spotify-nya wah gila.
0: Kita tungguin aja Tumang Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Tumang Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua ya ada sih.
0: Semua platform
1: di
0: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan.
0: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
0: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
0: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
0: Aktif. Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
0: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
0: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar. Instagram,
0: okay.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
0: TikTok
1: itu
0: juga ada berarti.
1: Iya.
2: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
0: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow lah kita berteman ya, musikpreneur.
0: Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan kedepannya gimana?
2: Iya. Gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Ternyata satu perguruan kita.
2: Dan akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu loh.
1: Ah iya.
2: Panosnya belum
0: keluar. Iya betul.
2: Panosnya belum ada ya.
0: Oh iya iya.
1: Emang
0: iya.
1: Ada yang harus tidak bisa dijelaskan
2: ya. Iya. Jelasin. Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya. Oh, iya.
2: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren, materinya keren, orangnya keren, suaranya keren, dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
2: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
0: Oh iya.
2: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
0: Oke. Okay.
2: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
0: Aduh.
1: Ya kan?
0: Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nanti di Music Brainer RRI Pro.
0: Betul, ngobrol di sini.
1: Ngobrol lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau gak berkenan matikan aja radionya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Jangan ya.
0: Masih siaran saya.
1: Di depannya radionya.
0: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
0: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Music Brainer. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2. Masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: Baik, Temu Pro 2 dimanapun kamu berada, hadir kembali menemani kamu semuanya. Tadi barusan Temu Pro 2 dengerin Musicpreneur ya, yang disiarkan langsung secara berjaringan dari RRI Jakarta. Dan sekarang Eka kembali ada di ruang dengar kamu 96.7 FM. Tentunya sampai jam 12 malam nanti Eka akan menyajikan sejumlah informasi dan juga akan puterin lagu-lagu yang pas banget untuk menemani malam minggu Temu Pro 2 ya. Selamat malam minggu semuanya Temu Pro 2, apa kabar kamu hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan tentunya masih semangat menikmati malam bersama berdua ya. Buat kamu yang malam ini lagi jalan-jalan ya, nongkrong bareng sama teman, menikmati suasana kota ya, atau mungkin rebahan di rumah sambil ditemani kopi misalnya, tenang, pasti kamu gak sendirian karena pasti ada banyak orang yang melakukan hal yang sama ya. Jadi malam minggu tuh memang selalu punya cerita Temu Pro 2. Ada yang malam ini mungkin lagi pengen quality time bareng sama orang tersayang ya. Ada yang sedang berkumpul bersama teman-teman, ada yang sedang mencari tempat nongkrong ya. Ada yang mungkin masih nunggu chat dari seseorang, dilihat-lihat udah online tapi kok gak ada kabar ya. Pokoknya tenang Pro 2, jangan sampai malam hari ini berubah jadi malam yang kelabu ya, karena menunggu sesuatu yang tidak ada kepastian. Yang penting apapun aktivitas kamu malam hari ini, tetap jaga diri, jaga kesehatan, dan juga tetap selalu berkendara dengan hati-hati. Pokoknya aku ucapin hati-hati di jalan bagi kamu yang lagi dengerin RRI Pro 2 Sorong sambil jalan-jalan ya. Nah, buat menemani malam minggu kamu malam hari ini, ada deretan lagu-lagu dari musisi Indonesia Timur ya, yang akan aku sajikan di 1 jam ke depan sampai jam 8 malam nanti.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
11: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
12: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Ilmu kutukan ya, lebih tepatnya judulnya, itu menawarkan perspektif berbeda dengan mengadaptasi warisan budaya lisan masyarakat Indonesia Timur ke dalam cerita fiksi yang relevan bagi penonton masa kini. Jadi film produksi Mutiara Films dan juga Sabtap Studio ya, itu terinspirasi dari kisah Suwangi yang memang dikenal di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti di Papua, di Sulawesi, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat. Nah, kisah mengenai Suwangi ini memiliki beragam versi di setiap daerah ya. Sebagian masyarakat mengenalnya sebagai sosok nenek atau kakek tua, sementara versi lainnya menggambarkan Suwangi itu punya mata merah, bola api maupun bentuk lainnya. Nah, sutradara Suwangi Ilmu Kutukan ada Dom Darmo itu mengatakan film tersebut berangkat dari kekayaan cerita rakyat Indonesia yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan di industri kreatif. Nah, menurutnya proses pengembangan film ini dilakukan dengan menelusuri kisah Suwangi sekaligus memadukannya dengan nilai-nilai universal seperti keluarga, kepercayaan, ketakutan dan juga perjuangan manusia. Dan ia menjelaskan Suwangi Ilmu Kutukan ini tidak sekedar menghadirkan unsur horor, tetapi juga berupaya memperkenalkan perspektif budaya Indonesia Timur kepada masyarakat luas. Nah, di sisi produksi Mutiara Films dan juga Sabtap Studio memadukan riset budaya, pengembangan karakter, sinematografi yang menampilkan landscape khas Indonesia Timur serta tata suara untuk mengembangkan atmosfer horor yang kuat maupun dua. Jadi buat teman Pro 2 yang mau nonton filmnya, Eka gak bisa kasih spoiler panjang-panjang ya, karena takutnya nanti teman Pro 2 udah tahu ceritanya ya. Jadi kalau nonton kan gak asik ya kalau udah tahu ceritanya ya. Jadi buat teman Pro 2 yang bisa punya waktu luang, kamu bisa meluangkan untuk nonton ini teman Pro 2 di bioskop terdekat kamu.

0: Rianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
7: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
6: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
7: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
6: Kamu gak peduli ya sama aku.
7: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
0: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

lagi kamu ucapin selamat malam minggu Tomo Pro 2 dimanapun kamu berada. Semoga gacor ya semua kegiatannya Tomo Pro 2, gacor semangatnya juga, gacor juga rezekinya Tomo Pro 2 ya. Nah, malam minggu ini gak harus selalu tentang jalan-jalan ya Tomo Pro 2 atau nongkrong sampai larut malam. Pokoknya yang terpenting adalah isi malam ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bermanfaat Tomo Pro 2 ya. Jadi buat Tomo Pro 2 yang saat ini lagi ada di luar rumah, lagi dalam perjalanan, kayak ingatkan juga selamat, kok selamat ya, apa sih, jaga keselamatan ya Tomo Pro 2, jaga keselamatan.

kegiatan juga, karena biasanya kalau malam minggu tuh jalanan mulai rame ya, tempur dua sama orang yang berlalu lalang ya. Dan pokoknya selalu bawa energi yang positif ya, tempur dua untuk malam hari ini. Oh ya, aku juga mau kasih tahu bahwa malam ini ada ruang rindu temu pro 2 ya. Jadi buat temu pro 2 yang suka sama Radio Republik Indonesia, kamu boleh merapat nih ke kantor LPP RRI Sorong karena malam hari ini ya sampai jam 10 malam nanti akan ada banyak sekali penggemar yang datang ke RRI ya temu pro 2. Jadi nanti ada karaokean seru nih bareng sama penggemar-penggemar lainnya.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Baiklah, Prodia mengawali informasi di Jaga Malam kali ini datang dari mamamu, teman Prodia yang membatalkan konser Forward di Jakarta yang sebenarnya dijadwalkan pada tanggal 19 September 2026. Jadi, konser ini sebenarnya akan berlangsung di Nice Peak 2 ya, yang akhirnya dibatalkan karena memang ada situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia yang masih sulit diprediksi ya. Jadi, agensi RBW ya mengungkapkan pembatalan tersebut melalui pernyataan resmi kepada para penggemar mamamu di Jumat tanggal 11 September 2026 lalu. Nah, keputusan itu diambil setelah agensi mempertimbangkan perkembangan situasi serta meningkatnya langkah pengamanan dan juga keselamatan di wilayah setempat. RBW menjelaskan aktivitas vulkanik yang baru-baru ini terjadi ini membuat situasi di Indonesia mengalami perkembangan yang sulit dipastikan. Nah, kondisi tersebut kemudian mendorong agensi tersebut berdiskusi dengan promotor lokal mengenai kelanjutan konser mamamu di Jakarta. Nah, setelah mempertimbangkan berbagai kondisi bersama promotor lokal, akhirnya agensi memilih untuk membatalkan konser tersebut ya. Karena menurut agensi, keselamatan mama sebagai artis dan para penonton menjadi prioritas utama dalam mengambil keputusan.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
3: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

aku atau siapapun, itu keputusan kamu.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baik, aku Prodway masih bersama Eka di Jaga Malam ya, menjelang jadwal tayang serentak di bioskop pada 1 Oktober 2026 film horor terbaru karya sutradara Hanung Bramantyo ada Lubang Buaya. Resmi merilis official trailer dan juga final posternya ya. Diproduksi oleh Adia Picture dan juga Dapur Film, film ini mengangkat misteri pembunuhan berantai berlatar Indonesia pada tahun 1964. Nah, karya ini menjadi wadah eksploratif kreatif dari Hanung Bramantyo dalam menangkap perasaan horor kolektif yang kerap dirasakan masyarakat Indonesia setiap memasuki bulan September, serta kritik pedas untuk kondisi masyarakat yang relevan sampai saat ini. Visual pada final poster langsung menampilkan kengerian yang menjadi benang merah cerita tersebut ya. Ada sebuah tangan misterius tampak menembus punggung berlubang seorang wanita. Nah, poster penuh teka-teki ini merefleksikan teror sentral yang akan dihadapi para penonton di dalam film ya. Sementara itu, official trailernya mengajak penonton mengikuti penyelidikan Letnan Sugeng, seorang anggota militer yang ditugaskan membongkar motif di balik pembunuhan berantai setiap tanggal 30 di Desa Lubang Buaya. Ada Baskara Mahendra berperan sebagai Sugeng menuturkan bahwa penonton akan diajak menyusun potongan petunjuk bersama karakternya. Nah, lewat film ini Tubuh Produ akan mengikuti setiap langkah Sugeng untuk mencari dalang ya di balik misteri pembunuhan berantai tersebut ya. Dan sang sutradara pun juga yakin dari setiap petunjuk yang ditemukan, setiap korban yang berjatuhan, penonton akan dibawa melalui perjalanan yang tidak cuma menegangkan dan seru, tapi juga membuat kita bertanya siapa yang berdosa dalam kisah ini. Tamu Produa ya, Hanung Bramantyo juga menegaskan bahwa pendekatan horor dipilih secara sadar untuk membedah rasa takut yang dirasakan publik terhadap kondisi ketidakadilan yang terjadi pada masa tersebut yang masih berlanjut sampai saat ini ya. Dibintangi oleh Baskara Mahendra, ada Karissa Paruset, ada Iska Kivano, ada Anya Zen, hingga aktor kawakan dari kawakan Matias Mukus. Dan film Lubang Buaya ini dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia mulai 1 Oktober 2020.

0: Teddy FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
4: Banyak bener pesenannya.
3: Iya nih, lapar.
4: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
3: Maksudnya?
4: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
3: Salahnya di mana coba?
4: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
3: Ih, ogah.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.

107,7 FM Tuh Pro 2 masih bersama Eka di ruang dengar kamu RRI Pro 2 Sono, teman terbaik kamu ya. Namanya juga malam minggu teman Pro 2 ya, bagi kamu yang malam hari ini lagi mengeluh ya, kenapa sih macet banget, kenapa kok kendaraan banyak banget lalu lalang, jadi susah kan ya gak bisa ngebut gitu ya. Sabar ya teman Pro 2, karena biasanya kalau malam minggu tuh kendaraan lebih ramai ya, jalannya juga lebih padat dari biasanya. Jadi ya tetap jaga kecepatan aja, patuhi rambu-rambu lalu lintas, jangan buru-buru sampai ke tujuan ya. Ingat ada orang-orang tersayang yang menunggu kita pulang dengan selamat teman Pro 2 ya. Dan Eka juga mengucapkan pokoknya selamat beraktivitas di malam minggu ini teman Pro 2, karena Eka yakin banget banyak dari kamu yang memilih untuk begadang ya, karena malam minggu ya, entah itu nongkrong atau ngapain gitu ya, yang penting aktivitasnya positif ya teman Pro 2. Nah kalau kamu udah capek, jangan ragu untuk pulang ke rumah ya, supaya teman Pro 2 tetap sehat, karena itulah yang paling penting teman Pro 2 ya, jaga kesehatan, tetap beristirahat ya. Kalau sudah pulang waktunya recharge kembali tenaga kamu supaya besok bisa melanjutkan aktivitas seperti biasa ya. Nah sekarang Eka juga mau kasih informasi nih bahwa di kantor ini ya, di RRI itu lagi ada ruang rindu teman Pro 2 ya. Jadi para penggemar RRI berdatangan nih di kantor RRI untuk menikmati karaokean ya. Jadi buat teman Pro 2 yang pengen karaokean, teman Pro 2 bisa gabung ya bersama dengan penggemar lainnya ya. Kalau kamu pengen ngikutin aktivitasnya, kamu bisa gabung di Pro 1 ya teman Pro 2, karena disiarkan secara langsung ya di RRI Program 1 ya. Oke teman Pro 2 yang masih hadir menemani teman Pro 2 semuanya, tetap di RRI Pro 2 seorang teman terbaik kamu.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia. Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

0: Pod FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pod FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Teman terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM. Jangan galau.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Beto Produce sekali lagi akan ngucapin selamat malam minggu ya. Malam minggu tuh identik sama jalan-jalan ya, kumpul bareng sama teman-teman, menghabiskan waktu bersama keluarga. Tapi kita juga gak boleh lupa tuh Produce, karena tidak semua orang itu bisa menikmati malam minggu dengan hari libur dan santai ya. Ada beberapa teman-teman di antara kamu juga ya yang harus mencari rezeki di malam hari dan memastikan orang lain tuh mendapatkan pelayanan ya. Contohnya aja petugas medis ya, tuh berdua, driver online misalnya ya, atau penjaga toko dan juga para pekerja lainnya yang melayani masyarakat di malam hari ya. Terutama bagi para driver yang malam hari ini masih berada di jalan mengantar dan menjemput penumpang, mencari rezeki dan memastikan orang lain bisa sampai ke tempat tujuan yang aman. Pokoknya terima kasih sudah mendedikasikan diri temu berdua ya untuk bekerja sampai malam selarut ini. Pokoknya saya selalu tetap semangat dan jangan lupa hati-hati di jalan ya. Kalau memang sudah merasa lelah, sempatkan untuk beristirahat dan jangan memaksakan diri ya temu berdua demi perjalanan berikutnya. Semoga setiap perjalanan malam ini diberikan kelancaran, dijauhkan dari bahaya dan tentunya membawa rezeki yang berkah untuk keluarga di rumah.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Metong Pro 2 di malam hari ini akan menyapa teman Pro 2 yang saat ini lagi dengerin RRI Pro 2 Sorong sambil bekerja di malam hari ya. Biasa sih kalau orang bilangnya shift malam ya, tapi itu tergantung masing-masing sih, biasanya bilangnya apa ya. Pokoknya kalau Eka sih bilangnya shift malam ya. Contohnya saat ini Eka lagi bekerja sampai jam 12 malam, jadi hitungannya shift malam ya. Memang temu produksi shift malam itu menuntut pekerja untuk menjalani pola tidur yang berlawanan ya, terjaga di sepanjang malam tapi tidur di siang hari. Nah, ritme tidur yang terbalik ini biasanya memicu berbagai penyakit ya, terlebih bila kualitas tidurnya terganggu. Nah, untuk menyiasatinya nih ada beberapa tips yang bisa temu produksi lakukan ya. Nah, sebagian profesi itu menuntut pekerjaannya untuk menjalani shift malam, misalnya ya tenaga medis ya, polisi ya kan, terus driver. Dan tentunya ini bisa mengubah ritme alami tubuh untuk terjaga di siang hari dan tidur di malam hari. Akibatnya banyak pekerja shift malam ini yang tidak jarang mengalami gangguan tidur teman berdua. Nah, orang yang menjalani shift malam itu biasanya juga memiliki kebiasaan yang kurang sehat ya. Contohnya adalah ketergantungan kafein teman berdua atau minuman berenergi karena memang pengen terjaga sepanjang malam. Dan semua hal yang disebutkan tadi itu membuat pekerja shift malam itu rentan sekali menghadapi berbagai masalah kesehatan seperti gangguan pencernaan, penyakit jantung, obesitas dan juga diabetes. Nah, beberapa penelitian juga menyatakan bahwa kerja di shift malam itu bisa menyebabkan pekerja lebih cepat sakit dan sering kelelahan ya. Namun bukan berarti tidak ada cara lain untuk menyiasatinya ya. Ada tips untuk menjaga kesehatan bagi para pekerja shift malam nih yang akan saya sampaikan di malam hari ini. Yang pertama adalah tidur sebentar sebelum mulai kerja atau saat jam istirahat ya. Jadi sebelum shift malam dimulai, cobalah untuk tidur sebentar kurang lebih 15-20 menit ya. Jika ada kesempatan lakukan tidur di saat jam istirahat, karena tidur sejenak itu mampu mengurangi rasa kantuk dan mencegah kecelakaan kerja yang bisa terjadi akibat mengantuk ya. Tidur meski hanya sebentar itu juga bisa menambah energi sekaligus meningkatkan konsentrasi dan produktivitas selama bekerja di malam hari. Terus kalau kamu benar-benar tergantung sama kopi ini, kamu boleh minum kopi teman Pro 2. Para pekerja shift malam seringkali mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi untuk menghilangkan rasa kantuk untuk memberikan dorongan energi. Sebenarnya boleh saja, tetapi ada aturan yang perlu diperhatikan agar tidak berlebihan dan tidak mengganggu waktu tidur. Minum secangkir kopi di awal jam kerja, batasi suplemen minuman berkafein maksimal 4 gelas per hari. Hindari konsumsi kopi sekitar 4 jam sebelum jam kerja selesai, sebelum waktu tidur di rumah.
1: Percuma, percuma, aku tak pernah kalah dengan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Dede, dimana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
4: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
5: Saya Cina.
6: Saya pribumi.
7: Saya muslim.
8: Saya Nasrani.
9: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
10: Cantik kali, apa kakak cari?
11: Entah ini saya undang.
9: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Kedueza, teman terbaik kamu.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar.

0: Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh, saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya, saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam. Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Temu Pro 2 dimanapun kamu berada, kehadir kembali menemani Temu Pro 2 di Jaga Malam. Temu Pro 2 pasti pengen lah ya tidurnya tuh tidur sehat Temu Pro 2, karena kesehatan fisik dan juga mental itu sangat berkaitan dengan tidur sehat yang berkualitas juga. Nah, saat kualitas tidur menurun, umumnya seseorang akan menjadi mudah ngantuk ya, kelelahan sampai tidak fokus. Jadi bagaimana nih supaya kita bisa menerapkan tidur yang sehat Temu Pro 2? Jadi menerapkan tidur yang sehat setiap malam itu akan membuat tubuh lebih berenergi, daya tahan tubuh pun juga akan meningkat, pikiran lebih jernih, dan stres kamu mereda ya. Selain itu, risiko terjadinya gangguan kesehatan tertentu seperti hipertensi, penyakit jantung, dan juga gangguan mood itu juga akan menurun. Supaya kamu bisa memperoleh tidur yang sehat nih, itu memperdua hal yang pertama yang dibutuhkan adalah tidur yang cukup ya. Ini bisa dilakukan kalau kamu memenuhi waktu tidur yang ideal, yakni tidur selama sekitar 12 jam untuk anak-anak dan sekitar 8 jam untuk orang dewasa ya. Selain memenuhi waktu tidur yang ideal, kamu juga sebaiknya tidur teratur, yang artinya sebaiknya diterapkan kebiasaan bangun dan tidur pada waktu yang sama. Misalnya disiplin untuk tidur jam 9 malam, bangun jam 5 pagi. Terus yang kedua adalah ciptakan suasana tidur yang nyaman ya, karena suasana yang nyaman itu akan membantumu mudah tidur dan memperoleh tidur yang sehat. Oleh karena itu, pastikan ruang tidur kamu sejuk, gelap, dan juga tenang. Suasana nyaman seperti inilah yang membantu meningkatkan hormon melatonin yang berperan membantu lebih mudah tidur ya. Kemudian lakukan juga rutinitas pengantar tidur ya. Kamu juga bisa melakukan suatu kegiatan ringan yang bisa merangsang rasa kantuk, seperti baca buku, mandi air hangat, nulis diary ya. Tentang apa saja yang menurut kamu menarik ya. Selain itu, cobalah lakukan olahraga ringan juga, misalnya yoga ataupun peregangan ya, karena olahraga ini bisa membantu menenangkan tubuh dan juga pikiran menjelang tidur. Kemudian menghindari hal-hal yang bisa mengganggu tidur Temu Pro 2. Nah, disarankan untuk tidak tidur siang terlalu lama, misalnya makan terlalu banyak menjelang tidur, minum kopi atau minuman beralkohol sebelum tidur, serta melakukan olahraga berat ketika hendak tidur ya. Selain itu, hindari juga mengurangi waktu tidur demi hiburan, contohnya nonton TV, nonton film, scrolling media sosial ya. Hal ini bahkan bisa berujung pada fenomena revenge bedtime procrastination, yakni kondisi saat seseorang itu memilih menunda waktu tidur demi mendapatkan waktu bersantai dan refreshing setelah seharian beraktivitas. Baik, Temu Pro 2, saatnya jazz musik menemani Temu Pro 2 semuanya sampai jam 12 malam nanti. Tetap di area di Pro 2, seorang teman terbaik kamu.

0: Kedweza. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
3: Selamat pagi.
2: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
3: Iya betul, kenapa ya Mbak?
2: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
3: Loh, siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal ah, Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
2: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
3: Saya nggak kenal Mbak.
4: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
3: Siapa ya? Gak kenal ih.
5: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
4: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kodu FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Kodu FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Teman perdua dengan malunya irama lagu ini, maka usahlah sudah tugas kami mengatakan acara-acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 12 September tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi teman perdua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96.7 MHz. Dari kawasan aman yang di Kladumba 2 Sono, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman perdua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2 di kota dan kabupaten Sorong, bahkan di mana saja dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong Program 2, teman terbaik kamu. Mengudara kembali dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak, mengantarkan acara-acara siaran untuk hari Minggu, tanggal 13 September 2026, melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro 2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi,

Pada suatu sore, seorang ibu baru pulang dari belanja. Dengan raut mukanya yang tampak lelah, ia membawa segala belanjaannya ke dapur. Menantikan kepulangan sang ibu adalah salah seorang anak laki-lakinya yang berusia 8 tahun. Anak itu sudah tidak sabar ingin mengadukan kepada sang mama perbuatan adiknya. "Mama, sewaktu aku berhenti bermain karena ada telepon dari papa, adik mengambil krayonnya dan mencoret-coret dinding." Sang mama tampak gusar dan mengernyitkan dahinya. "Sekarang di mana adikmu?" Sang mama segera meletakkan belanjaannya dan bergegas berjalan ke kamar untuk mencari anaknya yang bungsu. Ia mulai memanggil sang anak dengan menyebut namanya secara lengkap. Mendengar namanya disebut seperti itu, sang anak mulai ketakutan. Ia segera bersembunyi. Ia tahu bahwa bila mamanya mulai memanggil dengan cara itu berarti sebuah bencana. Selama sekian menit, sang mama mengomel dan berbicara sendiri tentang harga wallpaper yang mahal dan bahwa dulu untuk membelinya, ia harus berhemat lebih dulu. Tidak bisa menemukan tempat persembunyian sang anak di kamarnya, kemarahannya makin menjadi-jadi. Sang mama menghentakkan kakinya dan bergegas mencari ke ruangan lain. Ia menuju ke kamar baca. Sesampainya di ruangan itu, matanya terpaku pada sebuah coretan di dindingnya. Air matanya tiba-tiba membasahi kedua sisi pipinya. Pada dinding itu, melihat sebuah gambar hati yang ditusuk anak panah. Dan di dalam lingkaran hati itu, terdapat sebaris kata yang berbunyi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ.

Pada suatu sore di sebuah taman bermain, seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. "Itu anak saya," katanya, sambil jarinya menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki bersweater merah yang sedang bermain prosotan. "Seorang anak yang cakep," puji pria itu. "Oh iya, di sebelah sana itu yang sedang main sepeda memakai baju putih adalah putri saya." Sejenak pria itu melongo ke arah arlojinya. Pria itu kemudian memanggil putrinya. "Melissa, kita pulang sekarang." Tetapi anak itu menjawab, "5 menit lagi, ayah. 5 menit saja." Pria itu menganggukkan kepalanya. Putrinya melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira. Beberapa menit akhirnya berlalu, pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Waktunya habis." Kembali lagi putrinya memohon, "5 menit lagi dong, 5 menit saja." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke. Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar," kata perempuan yang duduk di sebelahnya. Pria itu tersenyum mendengarnya, kemudian berkata, "Kakaknya, Tommy, telah tiada setahun yang lalu. Dia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika dia sedang bermain sepeda tidak jauh dari taman sini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah, saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk melihatnya bermain. Hidup adalah perkara membuat prioritas. Apakah prioritas Anda? Berilah seseorang yang Anda kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang Anda miliki pada hari ini.

Suatu ketika, seorang lelaki mohon kepada Tuhan sekuntum bunga dan seekor kupu-kupu. Namun Tuhan malah memberinya sebonggol kaktus dan seekor ulat. Alangkah sedihnya lelaki itu. Ia tak mengerti kenapa permintaannya keliru. Pikirnya, oh, Tuhan masih banyak tugas mengurus orang-orang lain. Dan dia memutuskan tidak akan mempertanyakannya lagi. Setelah beberapa

Yakinlah bahwa Dia akan selalu memberikan kebutuhanmu pada saat yang tepat. Apa yang kita inginkan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan. Tuhan takkan pernah serta-merta mengabulkan doa kita. Teruslah kusuk berdoa untuknya, tanpa ragu dan menggerutu. Hari ini penuh onak berduri, esok akan menjadi bunga yang indah. God gives the very best to those who leave the choice up to Him.

Seorang anak muda, ia telah berusaha memberikan dasar yang kokoh bagi keluarganya. Namun ia menemukan kekosongan di dasar sanubarinya. Ia dilanda kecemasan dan kehilangan arah hidup. Semakin hari situasinya semakin parah. Ia memutuskan untuk pergi ke dokter sebelum menjadi amat terlambat. Setelah mendengarkan keluhannya, dokter memberikan 4 bungkus obat sambil berpesan, "Besok pagi, sebelum jam 9 pagi, engkau harus menuju pantai seorang diri sambil membawa 4 bungkus obat ini. Jangan membawa buku atau majalah, juga jangan membawa radio atau tape. Di pantai, nanti Anda membuka bungkusan obat sesuai dengan waktu yang tercatat pada bungkusannya, yakni pada jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5. Dengan mengikuti resep yang ada di dalamnya, aku yakin penyakitmu akan sembuh." Anak muda tersebut berada di antara percaya dan ragu akan resep yang diberikan dokter. Namun demikian, pada hari berikutnya, ia pergi juga ke pantai. Begitu tiba di pesisir pantai di pagi hari, sementara matahari pagi mulai muncul di ufuk timur dan laut biru memantulkan kembali sinarnya yang merah keemasan itu. Sambil deru ombak datang silih berganti, hatinya dipenuhi kegembiraan yang amat dalam. Tepat jam 9, ia membuka bungkusan yang pertama. Tapi tak ia dapati obat di dalamnya. Cuma secari kertas dengan tulisan, "Dengarlah." Aneh bin ajaib. Orang tersebut patuh pada apa yang diperintahkan. Ia lalu duduk tenang, mendengarkan desiran angin pantai serta deburan gelombang yang memecah bibir pantai. Ia bahkan secara perlahan-lahan mampu mendengarkan setiap detak jantungnya sendiri yang menyatu dengan melodi musik alam di pantai itu. Telah begitu lama ia tak pernah duduk dan menjadi sungguh tenang seperti hari ini. Ia terlampau sibuk dengan usahanya. Saat ini ia merasa seakan-akan jiwanya dibasuh bersih. Jam 12 tepat, ia membuka bungkusan obat yang kedua. Tentu seperti halnya bungkusan yang pertama, tak ada obat yang didapati kecuali selembar kertas bertulis "Mengingat." Ia beralih dari mendengarkan musik pantai yang indah dan nyaman itu dan perlahan-lahan mengingat setiap jejak langkahnya sendiri sejak anak-anak. Ia mengingat masa-masa sekolahnya dulu, mengingat kedua orang tuanya yang senantiasa memancarkan kasih di wajah mereka. Ia juga mengingat semua teman yang ia cintai dan tentu juga mencintainya. Ia merasakan ada segumpal kekuatan dan kehangatan hidup yang memancar dari dasar batinnya. Ketika ia membuka bungkusan ketiga, saat waktu menunjukkan jam 3 tepat, ia menemukan secari kertas dengan tulisan "Menimbang dan menilai motivasi." Ia kemudian memejamkan mata, memusatkan perhatiannya untuk menilai kembali niat pertama ketika ia membangun usahanya. Saat itu yang menjadi inspirasi utama ia membuka usahanya adalah secara gigih bekerja untuk melayani kebutuhan sesamanya. Namun ketika usahanya kini telah memperoleh bentuknya, ia lupa hal ini dan hanya berpikir tentang keuntungan yang bakal diperoleh. Keuntungan kini menjadi penguasa dirinya. Ia telah berubah menjadi manusia yang egoistis serta lupa memperhatikan nasib orang lain. Ia kini seakan telah mampu melihat akar penyakitnya sendiri. Ia menemukan alasan yang senantiasa membuatnya cemas. Ketika matahari mulai hilang dan bentangan laut berubah merah, ia membuka bungkusan obatnya yang terakhir. Di sana tertulis,
Tulislah segala kecemasanmu di bibir pantai. Ia menuju bibir pantai, lalu menulis kata, cemas. Ombak datang serentak dan menghapus apa yang baru dituliskannya. Bibir pantai seakan disapu bersih. Kata cemas yang baru ditulisnya hilang ditelan ombak. Siapakah tokoh utama? Mungkin kita. Mungkin pula di antara semua sahabat. Pernahkah kita secara tulus mendengarkan bahasa batin kita sendiri? Atau pernahkah kita mengingat segala yang manis maupun pahit yang terjadi di masa silam, namun telah membentuk siapa kita saat ini? Apa yang terjadi? Motivasi utama hidup kita hari ini dan besok? Dan apa kecemasan kita? Mari kita menuliskan setiap beban dan kecemasan kita di atas salib kematian Yesus. Salib yang memberikan kekuatan, sebab Ia sendiri pernah berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya, selamat pagi teman Pro 2. Grace masih menemani kalian di pukul 6 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan di pagi ini saatnya berbagi informasi lokal wilayah Kota Sorong teman Pro 2 yang dilansir langsung dari halaman rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Sorong menyosialisasikan evaluasi kelembagaan perangkat daerah tahun 2026 untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi perangkat daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Nimrod Sesa SIP MSI di Aimas Hotel hari Kamis tanggal 10 September 2026. Sosialisasi yang diikuti sekitar 99 peserta yang terdiri dari para kepala subbagian pada organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Sorong. Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Sorong menghadirkan narasumber dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian, Bakrul Afif Amsak, SSTP, MSI, dan Kandi Istri Ningsi, SSI, MSI. Para narasumber memberikan pemaparan mengenai evaluasi kelembagaan perangkat daerah termasuk penataan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, serta penguatan struktur kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Sorong melakukan evaluasi terhadap kelembagaan perangkat daerah agar struktur organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan pelaksanaan tugas pemerintah. Pelaksanaan evaluasi kelembagaan mengacu pada sejumlah regulasi diantaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terutama dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah. Selain itu, kegiatan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pembinaan dan Pengadilan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2025. Melalui sosialisasi tersebut, perangkat daerah diharapkan memahami proses evaluasi kelembagaan dan dapat melakukan penataan organisasi sesuai kebutuhan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kelembagaan juga diharapkan dapat mendukung terbentuknya organisasi perangkat daerah yang lebih efektif, efisien, dan tepat fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sorong.

Iya, Teman Pro 2 masih di info lokal pagi ini. Dan informasi selanjutnya, program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Papua Barat Daya berakhir pada hari Jumat kemarin, 11 September 2026. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Daya Halason FC Nurat memastikan program relaksasi tersebut tidak diperpanjang. Halason mengatakan pemerintah telah memberikan waktu yang cukup kepada masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan penghapusan denda yang berlangsung sejak 11 Agustus 2026 dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang telah berpartisipasi memanfaatkan keringanan pembayaran denda pajak kendaraan selama program berlangsung. Menurutnya, secara umum progres program tersebut dinilai cukup bagus dan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan. Meski demikian, Halason belum dapat menyampaikan angka penerimaan maupun capaian secara rinci. Data tersebut masih harus direkonsiliasi bersama pemerintah kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Terkait kemungkinan kembali diberlakukannya program relaksasi serupa, Halason mengatakan belum dapat memastikan. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak menjadikan program relaksasi sebagai alasan untuk menunda pembayaran pajak kendaraan.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Oppa, giong na? Oppa keten, yong pyeonggyeong, majimakuro bogo sipdago haetjana. Oppa, uriga wae iroge deuneun goya? Nan oppa eopsi mot sara. Oppa도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마, 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 너 그 길이 오빠? 아직도 하는 그룹은 오빠.
3: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
1: Proudhon FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Proudhon.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
5: Hah? Inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
7: Selamat pagi.

Ya, teman Broadway, informasi selanjutnya dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, mendorong limbah padat dari industri tahu dimanfaatkan sebagai bahan pakan manggut. Sementara limbah cair wajib dikelola melalui instalasi pengolahan air limbah agar tidak mencemari lingkungan. Kepala DLH Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu mengatakan ampas tahu memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai bagian dari pengembangan budidaya manggut. Menurutnya, pemanfaatan tersebut dapat menjadi alternatif pengolahan limbah sekaligus menghasilkan nilai tambah dari sisa produksi industri tahu. Ia juga menjelaskan berbeda dengan ampas tahu yang masih dapat dimanfaatkan, air limbah dari proses produksi tahu perlu mendapatkan pengolahan sebelum dibuang ke lingkungan. Dalam kunjungan ke salah satu industri tahu di Kabupaten Sorong, diketahui ampas tahu yang dihasilkan selama ini telah dimanfaatkan oleh sejumlah peternak sebagai pakan ternak. Ampas tersebut diambil oleh peternak babi, sapi, dan ayam. Sementara limbah cair dapat diproses produksi sedang disiapkan untuk dikelola melalui pembangunan IPAL. Julian Kelly Kambu menyebutkan terdapat ada sekitar 20 hingga 24 industri tahu di wilayah Kota Sorong dan sekitarnya. Kondisi tersebut dinilai menjadi potensi untuk membangun pola pengelolaan limbah yang lebih terang. Selain pengelolaan limbah, DLH PBD juga melihat peluang pengembangan bahan baku industri tahu melalui budidaya kedelai oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua yang memiliki lahan. Menurut beliau juga kebutuhan kedelai untuk industri tahu selama ini sebagian diperoleh dari pasokan yang tersedia di Sorong. Dan jika produksi lokal tidak mencukupi, pelaku usaha harus memperoleh kedelai dari tempat lain hingga berpotensi meningkatkan biaya produksi. Julian juga menilai budidaya kedelai dapat dikembangkan bersama tanaman lainnya melalui pola tumpang sari, sehingga layanan masyarakat dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung kebutuhan bahan baku industri tahu. Dan teman Pradua, Pak Kelly juga berharap ya pengolahan limbah dan pengembangan bahan baku tersebut dapat dilakukan secara berkelanjutan, sehingga keberadaan industri tahu tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Ya, teman Pro 2, informasi selanjutnya dari Bapena, dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, memperkuat koordinasi dan kolaborasi daerah untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals menuju tahun 2030. Upaya yang dilakukan melalui SDGs Regional Meeting Wilayah Timur yang digelar di Aston Hotel Kota Sorong pada hari Jumat 11 September 2026. Pertemuan dihadiri perwakilan Bapeda dan BPS dari wilayah Tanah Papua, Maluku dan Maluku Utara serta melibatkan perguruan tinggi, mitra perusahaan dan media. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi pertukaran praktik baik sekaligus penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengintegrasi TPB SDGs ke dalam perencanaan pembangunan. Pembahasan juga mencakup penyusunan rencana aksi daerah TPB SDGs serta pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan berkelanjutan di daerah. Hadir sebagai keynote speaker Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN atau Bapenas, Pungkas Bahjuri Ali, turut hadir Kepala Baperida Papua Barat Daya yang diwakili Kepala Bidang Eksosbud Flora Karet, Kepala BP3 OKP Oto Ihalau, serta Kepala BPS Papua Barat Daya Mary MP. Pungkas Bahjuri Ali mengatakan pertemuan regional tersebut bertujuan mengonsolidasikan sekaligus mengevaluasi capaian SDGs di wilayah Maluku dan Papua. Selain itu, pertemuan yang juga membahas perkembangan penyusunan rencana aksi daerah dan ketersediaan data sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan. Menurut Pungkas sendiri, pencapaian target SDGs tidak dapat dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat hingga mitra pembangunan. Ia juga menegaskan target SDGs yang telah diadopsi dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional perlu diterjemahkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana aksi tingkat daerah. Penyelarasan tersebut dinilai penting agar target pembangunan berkelanjutan dapat berjalan searah dengan kebutuhan daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan di Papua. Dalam kegiatan tersebut, Bapenas turut melibatkan BPS Provinsi Papua Barat Daya dan BP3 OKP untuk memperkuat ketersediaan data serta mendukung evaluasi pembangunan berkelanjutan di daerah. Pungkas juga berharap hasil pertemuan dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret di masing-masing daerah sehingga pelaksanaan program pembangunan tidak hanya terukur, tetapi juga mampu mempercepat pencapaian target SDGs hingga tahun 2030.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Di hari ini ya, semoga teman Pro 2 juga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia dan penuh semangat. Tentunya hari ini kita kembali dipertemukan lagi teman Pro 2 dengan suasana minggu pagi yang cerah dan tepat di pukul 7:04 waktu Indonesia Timur. Tentunya Pro 2 Sorong menemani kalian di hari minggu pagi ini. Ya teman Pro 2, sebelum kita melangkah lebih jauh menjalani aktivitas di sepanjang hari ini, tidak ada salahnya kita berhenti sejenak dan mengucap syukur. Bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata di pagi hari ini, masih diberikan kesehatan, masih bisa kumpul sama keluarga kita, bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi, dan tentunya masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya minggu pagi ini. Karena terkadang ya teman Pro 2, hal-hal sederhana seperti bangun tidur dalam keadaan sehat, kemudian menghirup udara pagi, menikmati secangkir kopi atau teh, dan mendengarkan musik kesukaan itu adalah sesuatu yang harus patut kita syukuri teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang pagi ini masih santai di rumah, selamat menikmati waktu istirahatnya, yang lagi sarapan bersama dengan keluarga, semoga sarapan kalian juga menambah energi untuk menjalani hari ini. Yang lagi olahraga nih, tetap semangat. Dan buat teman Pro 2 yang justru hari minggu ini tetap bekerja, tetap beraktivitas, mengantar penumpang, berjualan, atau menjalankan tugas lainnya, salut dan semangat untuk kalian teman Pro 2. Atau buat kalian yang lagi siap-siap ke gereja ya teman Pro 2, selamat bersiap-siap juga untuk beribadah di pukul 9 pagi. Tidak semua orang bisa menikmati libur di hari minggu ya, tetapi apapun aktivitas kalian di hari ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar, dimudahkan urusan-urusannya teman Pro 2, diberikan kesehatan dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi teman Pro 2, mari kita mulai minggu pagi ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan tentunya dengan rasa syukur. Karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin teman Pro 2. Dan tentunya Grace menemani kalian sampai nanti tuntas di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi yang akan Grace bagikan sepanjang minggu pagi sampai minggu siang nanti.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
3: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
4: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
5: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

Ya, teman Pro 2, sebelum kita lanjut menikmati Minggu pagi bersama ya dengan musik-musik pilihan, tentunya kita simak dulu informasi cuaca untuk wilayah Kota Sorong, khususnya di kawasan Klademak ya, teman Pro 2. Berdasarkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG, pagi hingga siang hari ini, di hari Minggu ya teman Pro 2, kondisi cuaca di Klademak diperkirakan cukup bersahabat dengan kondisi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berada di kisaran 25 sampai dengan 31 derajat Celcius dengan kelembapan yang cukup tinggi, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang pagi ini punya rencana untuk olahraga atau jalan-jalan atau aktivitas, ada aktivitas sama keluarga atau sekedar menikmati suasana Minggu di luar rumah, tetap perhatikan kondisi cuaca ya, teman Pro 2. Dan buat teman Pro 2 juga yang lagi berkendara, tetap hati-hati di jalan, pastikan kondisi kendaraan kalian dalam keadaan baik dan selalu utamakan keselamatan ya teman Pro 2. Informasi cuaca ini bersumber dari BMKG dan tentunya bisa berubah sesuai dengan perkembangan kondisi atmosfer ya. Jadi tetap pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG teman Pro 2. Jadi apapun aktivitas teman-teman Pro 2 di pagi ini, semoga cuacanya mendukung, aktivitasnya juga lancar dan tentunya hari Minggu kita jadi hari yang menyenangkan. Dan tentunya teman Pro 2 tetap bersama dengan kami di Pro 2 Sorong, karena pagi ini kita masih punya banyak musik dan juga obrolan untuk menemani kalian di pagi ini.

Iya, teman Pradua, tentunya Kras masih menemani kalian di hampir setengah 8 ya. Tidak terasa juga ini waktu cepat berlalu, teman Pradua. By the way, ngomong-ngomong soal hari Minggu nih, menurut kalian teman Pradua, Minggu itu waktu kalian untuk istirahat total atau justru waktunya untuk tetap produktif nih, teman Pradua? Karena setiap orang punya cara yang berbeda untuk menikmati hari Minggu. Ada yang dari pagi sudah bangun teman Pradua dan punya rencana untuk melakukan berbagai aktivitas di hari ini, mulai dari olahraga, beres-beres rumah, cuci baju, atau sekedar keluar sama keluarga, atau mungkin menyelesaikan pekerjaan yang belum sempat dilakukan selama satu minggu ya teman Pradua. Tapi ada juga yang punya prinsip hari Minggu jangan ganggu dulu. Iya ya teman Pradua, waktunya rebahan, nonton film lah, atau sekedar dengar musik favorit kalian sambil ngopi, sarapan santai, dan mengisi kembali energi setelah 6 hari nih sibuk dengan aktivitas kalian. Sebenarnya dua-duanya tidak salah ya teman Pradua. Istirahat juga penting, karena kita ini bukan robot ya yang harus bekerja setiap saat, setiap hari gitu teman Pradua. Kadang tubuh kita juga butuh ketenangan, pikiran kita juga butuh waktu untuk berhenti sejenak gitu teman Pradua. Menikmati hari-hari Minggu ya, hari-hari weekend teman Pradua, dan melakukan hal-hal yang kita sukai. Tapi produktif di hari Minggu juga bukan berarti harus bekerja terus ya teman Pradua. Produktif bisa sederhana, kita bersihkan kamar kita, baca buku, olahraga, atau mungkin masak makanan favorit kalian juga bisa ya teman Pradua. Belajar sesuatu yang baru atau meluangkan waktu berkualitas bersama dengan keluarga kalian teman Pradua. Jadi mungkin yang paling penting bukan soal apakah hari Minggu ini harus istirahat atau harus produktif gitu ya teman Pradua, tapi bagaimana kita menggunakan waktu kita nih, supaya ketika hari Senin datang kita harus lebih siap dan pastinya lebih semangat untuk menjalani minggu kerja yang baru atau hari Senin ya teman Pradua. Ada juga yang sudah hari Minggu nih supikir, aduh besok hari Senin lagi ya. Jadi teman Pradua, kalau buat kalian sendiri, minggu pagi itu paling enak digunakan untuk apa? Istirahat kah? Rebahan kah? Olahraga kah? Kumpul sama keluarga? Atau jalan-jalan? Atau justru menyelesaikan pekerjaan yang tertunda teman Pradua? Siapa tahu kalian punya cerita-cerita menarik ya yang bisa Grace bacakan di pagi hari ini teman Pradua. Dan langsung kalian bisa WhatsApp ke Pradua Sorong 0821 9914 7873.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital.

Iya, teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah memang memasuki hari Minggu lagi di tanggal 13 September. Rasanya kayak cepat ya bulan ini, bahkan apalagi setelah kita melewati bulan Juni, Juli. Terasa waktu semakin cepat nih teman Pro 2. Biasanya kalau hari Minggu seperti ini kita punya sedikit waktu untuk berhenti sejenak dari kesibukan sehari-hari kita dan melihat kembali apa yang sudah kita lakukan selama satu minggu terakhir ini. Nah teman Pro 2, pagi ini kita punya satu pertanyaan sederhana nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Pro 2 seorang di pagi ini. Apa sih resolusi kalian untuk minggu ini? Yang tentu saja tidak perlu sesuatu yang besar ya teman Pro 2. Resolusi itu tidak harus langsung tentang mendapatkan pekerjaan baru atau beli sesuatu yang mahal atau mencapai sesuatu yang luar biasa teman Pro 2. Mungkin kita bisa mulai dengan hal-hal yang kecil dulu. Misalnya nih minggu ini saya mau lebih rajin bangun pagi, atau saya mau lebih banyak olahraga lagi, atau saya mau mengurangi begadang, atau mau lebih disiplin kerja, disiplin sekolah, disiplin belajar, atau mengurangi bermain media sosial. Nah ini juga bagus ya teman Pro 2. Atau mungkin yang

yang bagus teman Pro 2 buat kalian, karena perubahan besar itu tentunya sering dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil kita teman Pro 2 yang dilakukan secara konsisten. Jadi teman Pro 2, coba kalian tanya sama diri sendiri di pagi ini, apa sih satu hal yang bikin, yang saya ingin perbaiki di minggu ini gitu teman Pro 2. Tidak perlu 10 resolusi, satu saja sudah cukup ya teman Pro 2, asal memang kita benar-benar menjalani resolusi itu gitu. Kalau minggu lalu mungkin ada target yang kayaknya sebelum tercapai, kayaknya sebelum capai, tidak apa-apa ya teman Pro 2. Jangan juga kalian terlalu keras sama diri sendiri. Tapi coba kalian melihat minggu yang baru untuk mencari kesempatan lagi ya, kesempatan untuk terus mencoba teman Pro 2. Apa nih satu resolusi kalian di minggu ini teman Pro 2? Apa mau lebih sehat, lebih produktif, atau lebih hemat ya, atau lebih dekat dengan keluarga, atau mungkin ingin menyelesaikan sesuatu yang selama ini kita atau kalian urus tapi ditunda-tunda gitu teman Pro 2. Jadi tentunya kalian bisa memulai minggu yang baru ini dengan pikiran yang positif, hati yang tenang, dan tentunya harus ada rasa syukur teman Pro 2. Karena kita tidak harus sempurna ya di minggu ini teman Pro 2. Kita hanya perlu jadi lebih baik sedikit demi sedikit dari kita yang kemarin gitu teman Pro 2. Tentunya buat kalian selamat menjalani hari Minggu teman Pro 2. Semoga resolusi-resolusi kecil yang kalian buat hari ini bisa jadi langkah besar menuju sesuatu yang lebih baik ya teman Pro 2. Dan buat kalian juga yang sudah siap-siap ke gereja di 7:30, biasa juga ada yang sudah siap-siap dari 7:30 ya prepare-nya sampai mendekati jam ibadah, lalu siap-siap pergi ibadah. Ya, buat kalian yang ibadah di pagi hari ini juga, selamat mempersiapkan diri, teman Pro 2. Jangan lupa mendoakan keluarga, ya. Mendoakan diri sendiri, doakan keluarga sekitar kita, dan tentunya sesama kita, teman-teman, maupun ya siapapun ya kenalan kita, teman Pro 2. Dan tentunya kalian masih ditemani bareng Grace ya, sampai di pukul 11 waktu Indonesia Timur, dengan beragam informasi dan pastinya dengan beragam lagu-lagu menarik. Jadi tetap stay tune di 96,7, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.
1: Selamat pagi teman Produe.
2: Selamat pagi teman Produe.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi

0: FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman Pro 2 masih menemani kalian di pukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Terus mau ngajak kalian beralih ke informasi lingkungan yang juga menarik untuk kita simak pagi hari ini, teman Pro 2. Kabar datang dari kawasan Gunung Bromo. Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo, teman Pro 2. Yang jadi perhatian, penyelidikan ini tidak hanya melihat bagaimana kebakaran tersebut bisa terjadi, tapi juga menyelidiki adanya dugaan tindak pidana di balik peristiwa kebakaran hutan tersebut. Iya, teman Pro 2, kita tahu bersama ya bahwa kawasan Gunung Bromo itu bukan hanya destinasi wisata yang terkenal dengan keindahan alamnya, tapi kawasan ini juga merupakan bagian penting dari ekosistem yang harus kita jaga. Karena ketika terjadi kebakaran hutan, yang terdampak bukan hanya pemandangan atau kawasan wisata, ada vegetasi di sana, habitat satwa, kemudian ada juga lingkungan yang ikut terancam, teman Pro 2. Karena itu, langkah dari Kementerian Kehutanan membentuk tim khusus tentu menjadi perhatian. Kita juga berharap proses penyelidikan bisa dilakukan secara menyeluruh sehingga penyebab kebakaran dapat diketahui dengan jelas, dan apabila memang ditemukan unsur pelanggaran hukum tentunya dapat diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan dari kejadian seperti ini, ada satu hal yang penting untuk kita ingat bersama, teman Pro 2. Menjaga alam bukan hanya tugas pemerintah, petugas kehutanan, atau pengelola kawasan wisata ya. Kita sebagai masyarakat dan pengunjung juga punya tanggung jawab yang sama. Kalau berwisata ke kawasan alam, jangan meninggalkan sampah. Jangan melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, dan selalu ikuti aturan yang berlaku di kawasan tersebut. Karena alam yang indah hari ini, teman Pro 2, harus bisa kita wariskan untuk generasi berikutnya. Ya, teman Pro 2, itu tadi informasi yang Grace hadirkan untuk teman Pro 2 di pada pagi ini. Tetap bersama dengan kami, Pro 2 Sorong. Karena kita bukan hanya menyampaikan atau menemani kalian dengan musik, teman Pro 2, tapi juga dengan menghadirkan informasi dan cerita yang dekat dengan kehidupan kita.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Aduh, pusing ya. Kok tiap bulan begini terus bisa gila ini.
3: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
2: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
3: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
2: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
3: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
4: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Wih, tas baru nih.
7: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
6: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
7: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
6: Oh, ini asli produk dalam negeri.
7: Wah,
6: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
8: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
9: Spada, selamat pagi teman produk.

Iya, teman Pro 2, kita lanjut dengan informasi nasional yang datang dari KTT Bridge di India ya. Jadi ada beberapa, ada pernyataan menarik nih dari Presiden Prabowo Subianto dalam forum tersebut. Presiden menegaskan bahwa Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan tertentu. Menurut Presiden, Indonesia harus menjadi negara yang tangguh dan mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Artinya, Indonesia tidak ingin terlalu bergantung kepada satu atau dua kekuatan besar saja. Teman Pro 2, kalau kita melihat posisi Indonesia di dunia saat ini, tentu ini jadi pesan yang cukup penting karena Indonesia ingin tetap terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai negara. Tetapi pada saat yang sama juga ingin menjaga kepentingan nasional dan kemandirian negara. Presiden juga menekankan pentingnya ketangguhan dan kemandirian karena pada akhirnya sebuah negara tentu ingin punya kemampuan untuk menentukan arah kebijakannya sendiri tanpa tekanan dari pihak manapun. Nah, buat kita nih sebagai masyarakat ya, teman Pro 2, pernyataan seperti ini tentu menarik untuk kita ikuti karena hubungan antar negara bukan hanya soal politik, tapi juga berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, investasi, teknologi sampai dengan bagaimana Indonesia menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat. Yang jelas adalah, teman Pro 2, pesan yang disampaikan Presiden Prabowo cukup tegas ya, Indonesia ingin bersahabat dan bekerja sama dengan banyak negara, tetapi tidak ingin berada dalam posisi yang didikte oleh kekuatan tertentu. Ya, teman Pro 2, bagaimana ini menurut kalian ya? Apakah Indonesia memang harus semakin mandiri dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan teknologi, supaya tidak terlalu bergantung sama negara lain? Ini tentu jadi pembahasan yang menarik ya, teman Pro 2. Tentunya kalian bisa langsung melansir informasi ini dari halaman resmi kami, rri.co.id.

2. Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget, dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Iya teman, pro 2 kita beralih ke informasi yang cukup mengundang perhatian dan tentu saja jadi keprihatinan kita bersama ya. Memasuki hari kelima pencarian seorang jurnalis yang dilaporkan hilang, tim SAR harus terus melakukan upaya pencarian. Dalam proses pencarian tersebut, tim SAR menemukan sebuah jerigen yang diduga berisi minyak. Namun teman Pro 2, temuan tersebut masih dalam pemeriksaan dan belum bisa disimpulkan berkaitan langsung dengan keberadaan para korban. Jadi kita juga perlu berhati-hati dalam menerima dan menyampaikan informasi. Jangan sampai muncul dugaan-dugaan yang justru belum ada buktinya teman Pro 2. Hingga informasi ini disampaikan masih ada 8 orang yang belum ditemukan. Tim SAR pun perlu terus melakukan pencarian dan mengevaluasi operasi di lapangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Teman Pro 2, situasi seperti ini tentu tidak mudah bagi keluarga yang masih menunggu kabar dari orang-orang yang mereka cintai. Karena itu kita berharap proses pencarian dapat berjalan dengan lancar dan tentunya tim SAR juga diberikan kekuatan serta keselamatan dalam menjalankan tugas mereka. Kita juga pastinya berharap ada titik terang dari proses pencarian ini dan seluruh informasi mengenai perkembangan operasi bisa disampaikan secara jelas kepada masyarakat.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi,

Ya, teman Pro2, tidak terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 lewat 57 menit waktu Indonesia Timur. Artinya hampir di jam 9 pagi, teman Pro2. Dan khusus di jam 9 nanti, teman Pro2, Pro2 Sorong akan hadir menemani kalian dengan rangkaian lagu-lagu Kristiani yang kami hadirkan untuk menemani suasana Minggu pagi. Buat teman Pro2 yang sedang bersiap untuk beribadah, yang sudah berada di gereja maupun yang sedang berkumpul bersama dengan keluarga, Grace juga mau mengucapkan selamat beribadah buat kalian teman Pro2. Kiranya ibadah hari ini membawa damai, sukacita, kekuatan dan berkat bagi teman Pro2 dan keluarga di rumah. Bisa tidur dari malam. Tentunya mari kita gunakan minggu pagi ini untuk sejenak menenangkan hati, mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan, dan juga mempersiapkan diri menjalani minggu yang baru dengan penuh harapan. Dan untuk teman Pro2 yang hari ini belum bisa beribadah bersama di gereja karena masih bekerja atau sedang menjalani aktivitas yang lain, semoga Tuhan juga senantiasa menyertai setiap langkah dan pekerjaan teman Pro2.